0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Baik, untuk video tular kita yang terakhir ni, betul, bila saya tengok TikTok Mak Kimbong ni, dia sebelum tu dia memang ada buat konten untuk merekrut staff baru. Mungkin konten dia nak buat-buat macam ala-ala askar, letak celoreng cat kat muka tu. Alih-alih cat tu permanent.
2: Cat permanent. Kalau dekat tangan mungkin boleh guna thinner lah kan. Guna thinner. Tapi kalau dekat muka panas, masalah. Itu macam mana cerita ni sayang tu?
1: Itulah. Okey, kita nak bacakan komen daripada Fatihah ni. Dia kata, bayangkan salah seorang tu nak akad nikah esok. Macam Epi cakap tadi lah.
2: Yalah, udah tiba-tiba berkawat semua. Baik, ada juga Ira Mira katanya, masa ni lah kita nak guna sabun-sabun viral tu berkesan ke hidup. Ada yang dekat TikTok.
1: Sabun badang.
2: Social, sabun macam-macam lah. Yang memutihkan itu, memutihkan ini, boleh try lah.
1: Okey, ni komen daripada East. Dia kata, seminggu tak keluar pergi mana-mana. Pergi kerja, balik kerja je lah.
2: Itulah nak pergi di garang, takut cakap, ada perang ke? Macam maskar kan?
1: Takut kena tahan dengan polis pula.
2: Okey, ada Mami. Mami kata, terpaksa akulah kan. Kalau orang tanya je, buat latihan komando.
1: Okey, ni komen daripada Saiful. Dia kata, cuba guna makeup remover kak. Try je lah kalau jadi. Kalau tak menjadi, saya gerak dulu lah.
2: Makeup remover boleh hilangkan cat permanent?
1: Saya tak pernah cuba. Sebab semua yang kat muka saya ni, semua tak permanent. Semua boleh tanggal. Wuduk friendly orang kata.
2: Ada juga daripada Hak. Katanya, benda boleh settle, terus daftar askar wataniah je.
1: Aduh, ini Naya, kes Naya ni.
2: Itulah bila nak gunakan cat ke, marker ke apa ke kan, kena check dulu permanent ke tidak. Kontak je dia macam ni lah.
1: Okay. Serta dah video tular kita hari ni, 3 video tular dia. Boleh anda tengok semula dekat fanpage kami KLFM Ini Baru KL. Okay, sebentar nanti anda akan dengarkan vibe positif. Hari ni kita ada pakar keuangan.
2: Pakar keuangan. Dan pakar keuangan ni akan bercerita macam mana duit tu nak kekal permanent dalam akaun kita.
1: Okay, jom kita layan dulu lagu Hindustan. Lagu yang dipetik dari filem Delto Pagalhe.
2: Orang tak bagi KL.
1: Ini Baru KL.

0: baru KL.
1: Fokus Belanjawan 2027.
2: Bantuan sampai, beban terasa ringan.
3: Ya, nama saya Elena.
4: Hai, nama saya Azlamat.
5: Saya Muhammad Ajay Kebi Ahmad. Saya daripada Etatria.
6: Nama saya Grace Aisyah Kedayat.
2: Pelbagai inisiatif kerajaan Madani terus memberi manfaat, terutama dalam membantu rakyat mengurus keperluan seharian.
7: Dengan bantuan kerajaan yang saya dapat untuk anak sekolah, sangat membantulah. Sebab anak sekolah saya kurang. Untuk dua sisi, memang banyak membantu daripada segi pakaian sekolah dan juga gula dan pemerintah.
4: Saya dapat menikmatilah Sara, iaitu Mai Kasih kan, Guti 95. Macam Sara tu, dapatlah kita berbelanja barang keperluan harian seperti yang ada anak kecil dapat beli pampers, telur, makanan asas lah.
5: Saya telah dapat voucher 100 daripada sekolah menengah SMK Taman Mutiara. Voucher 100 tu saya boleh beli buku yang saya minat, contohnya masa sejarah, matematik dan sains.
6: Manfaat yang saya dapat daripada Belanjawan, sudah pastilah penjawat awam dia menerima kenaikan gaji. Bagi saya, memberikan satu harapan ataupun makna besar buat penjawat awam kerana lama sudah tak ada kenaikan gaji.
2: Bila Belanjawan diumumkan, harapan rakyat pun ikut disandar.
7: Harapan untuk 2007 agar kekalalah ataupun dapat lebih banyak membantu untuk kami yang kurangan macam ini.
4: Belanjawan akan datang ni pun saya percaya kerajaan komited akan memberi lagi kemudahan dan dapat membantu rakyat dengan lebih baik.
5: Harapan saya 2027 supaya kita dapat lebih sekilo dalam 150 ke, supaya kita dapat membeli lagi subjek yang kita minat.
6: Untuk penjawat awam sendiri, ada kemudahan cuti belajar untuk mereka yang contohnya diploma tapi ada pegangan degree untuk menyambung pelajaran cuti belajar juga.
2: Inilah suara rakyat untuk Belanjawan 2027.
0: Retak Pagi KL.

0: Batu Jeti bersama Mak Guam, The Khairi Aizat dan Justin Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM ini. Baru KL.
1: Lelaki atau perempuan yang kena pandai handle duit? Soalan ni selalu muncul. Siapa yang lebih pandai handle duit lah? Siapa yang kena lebih pandai handle duit lah? Ada yang kata lelaki, ada kata yang perempuan. Pendapat saya, kedua-duanya harus pikul tanggungjawab urus kewangan dengan baik. Kalaulah mereka yang dah berkahwin ada mentaliti yang tak selari dengan masa depan, maka akan berlakulah pergaduhan. Yang lelaki suka menyimpan, yang isteri suka berbelanja, atau sebaliknya. Jadi apa yang perlu dibetulkan? Yang pertama, mula mencari ilmu kewangan bersama-sama. Ingat, bersama-sama. Sebab kalau isteri kita faham mentaliti yang lain, kita faham mentaliti yang lain, maka kita takkan selari walaupun dah ada ilmu. Sebab tu saya cadangkan baca buku yang sama, berguru dengan orang yang sama. Yang kedua, elakkan rasa cemburu dengan orang-orang di sekeliling kita. Sebab kebanyakan mereka-mereka yang pakai barangan-barangan mewah, kemungkinan besar bukan dia guna pakai duit gaji, tetapi dia sedang menggunakan duit masa depan dia, iaitu kad kredit, pinjaman peribadi. Sebab tu kita rasa hairan, dah macam berjimat cermat dah, tapi kenapa tak boleh nak beli itu dan ini? Tengok dia, tak payah jimat pun, lepas tu siap pergi melancong sana sini. Sebenarnya, kita mungkin tertipu, mereka sedang reward diri guna hutang dan satu hari nanti mereka akan menyesal. Dan pada waktu tu, kita akan rasa syukur kerana kita delay segala reward diri untuk masa depan yang lebih terjamin. Yang ketiga, buat sistem tabungan bersama. Contohnya, kita nak beli rumah. Kita kena sediakan 10% deposit. Kena kumpul RM20,000. Jadi, kita akan sama-sama menyimpan ke dalam tabung yang sama yang kita namakan sebagai tabung deposit rumah. Kalau kita tahu yang kita bakal menerima cahaya mata tak lama lagi, lagi 6 bulan, maka mulakan dengan set satu tabung, tabung persediaan kelahiran anak. Jadi bila kita ada tabungan bersama, kita akan bekerjasama untuk tabungan tersebut. Dikala waktu itu tiba untuk kita gunakan, kita dalam keadaan yang sejahtera, bukannya tertekan ataupun saling menyalahkan. Akhir kata, bukan lelaki atau wanita yang perlu tentukan hala tuju kehidupan, tetapi ia adalah tindakan bersama untuk masa depan.
0: Buat Positif bersama Mak Guam, The Khairi Aizat dan Justin Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM ini. Baru KL. Jet setter. Go getter.

0: Baik, sudah pun 8.22 minit pagi. Info trafik untuk anda, jalan bypass ataupun Kajang bypass dijangkakan trafik lebih sesat daripada biasa dari Kajang Selatan ke Kajang Perdana akibat insiden yang dilaporkan sebelum persimpangan Kajang Serk dan juga di Lebuh Raya MRR2. Aliran trafik perlahan dari dataran UK ke Pandan Indah akibat kemalangan yang dilaporkan berhampiran Ampang Hilir. Juga di Lebuh Raya Plus dijangkakan kelewatan dari Rawang Selatan ke Hospital Sungai Buloh akibat kemalangan di lorong kiri kilometer 451.8 dan di Lembah Kelang trafik sesak seperti kebiasaan di kebanyakan jalan utama dan Lebuh Raya. Tanpa laporan insiden lain yang menyebabkan kelewatan luar biasa.
1: Ya, terima kasih kepada anda yang terus setia dengarkan kami ketika ini yang sedang memandu, hati-hati memandu, yang dah sampai ke pejabat. Tahniah kami ucapkan. Mulakan dengan bismillah lah. Yeah. Nak buat kerja apa ke, nak makan baru, nak sarapan, jangan lupa bismillah.
0: Dan pastinya ada keberkatan di sebaliknya. Kat barokatan.
1: Okay. Sebentar lagi kita dah ada belajar apa hari ini, tapi kita nak dengarkan lagu ini, I Miss You But I Hate You. Mana satu awak nak?
0: Macam biasalah, bila ada kita rasa benci, bila tak ada rasa rindu.
1: Serindu.
0: Itulah kehidupan.
1: Tak apa, teruskan perjuangan.
0: Roda pergi KL.
1: Ini baru KL.
2: I miss you, baby.

Warga kota, jom meriahkan Karnival Citra Penulis 2026 bertemakan Pena Warisan Inspirasi Perpaduan. Karnival ini berlangsung pada 8 hingga 10 Oktober 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Perpustakaan Negara Malaysia. Hadir beramai-ramai memeriahkan pesta buku, sesi tanda tangan penulis, bengkel penulisan kreatif, diskusi penulis, tayangan drama adaptasi, bazar selera dan jualan rahmah serta sesi perkongsian dari buku ke dapur bersama Profesor Datuk Chef Fazli Yaakob. Ayuh datang beramai-ramai, jumpa anda di Karnival Citra Penulis 2026 Perpustakaan Negara Malaysia.

0: hari ini? Belajar apa hari ini? Belajar apa hari ini?
1: Baik, hari ini hari Rabu. Pendapat kita Ashila Ashura belajarnya dia nak kongsikan mengenai buah.
2: Oh, buah hari ini, buah bukan biasa-biasa. Tak tahu dia kata buah ke sayur. Saya pun tak pasti. Kita nak belajar tentang timun.
1: Makin lama, makin senang buah dibagikan kita. Hari ini, timun biasa. Atau timun Jepun. Okay. Jadi ada dua. Antara timun Jepun dengan timun biasa. Ada orang tak ada tahu.
2: Yalah, hari ini kita nak tengoklah apa agaknya perbezaan timun Jepun dan juga timun biasa. Kalau timun Jepun ni, dia sangat rangup, kulit nipis, juga isi padat.
1: Tak betul? Sebab suami saya ada tanam juga timun Jepun ni. Okey, dan timun biasa dia kurang rangup, kulit tebal dan lebih berair.
2: Okey, dan untuk timun Jepun juga sangat kecil, hampir tidak terasa. Maksudnya rasa macam bila makan tu tak rasa apa-apa lah.
1: Hilang dalam mulut
2: cair.
1: Okey, kalau timun biasa pula dia besar, lembut dan banyak di bahagian tengah, biji-biji kat tengah-tengah tu.
2: Okey. Dan timun Jepun juga manis sebelum jadi, tidak pahit. Tadi tak terasa manis pula mana satu ni.
1: Bukan. Kalau timun biasa, dia kalau kat bahagian ujung timun tu, biasanya kita akan buang bahagian yang lebih gelap tu, sebab dia pahit tau. Tapi kalau timun Jepun ni memang ada bahagian yang gelap sedikit, pahit tu, tapi dia kurang pahit daripada timun yang biasa.
2: Lebih manis.
1: Okey. Macam ni lah, timun biasa dia kadang-kadang ada rasa pahit, terutamanya di bahagian ujung.
2: Jadi Tipah kata dekat live ni, saya suka timun Jepun sebab manis sikit.
1: Betul lah.
2: Dan juga timun Jepun pula kata berbintik kecil, menggerutu, tidak perlu dikupas.
1: Betul.
2: Maknanya kulit je boleh makan sekali lah.
1: Boleh makan sekali, tak ada masalah. Sebab dia kalau tengok antara timun Jepun dengan timun biasa ni, kulit pada timun Jepun ni dia ada bintik-bintik kasar tu, tajam-tajam sedikit. Dan timun biasa tu dia lebih licin, tapi kulit dia agak tebal. Lepas tu orang akan kupas kulit je lah.
2: Tapi kalau saya masak timun biasa pun, saya tak kupas kulit pun.
1: Itulah sebab nutrien tu semua ada kat situ.
2: Saya lagi suka kalau timun tu timun tua.
1: Timun tu ada juga.
2: Timun tua dimasakkan dengan masak air ke ataupun masak lemak cili api, sedap tau.
1: Kalau mak saya, dia masak kuah letih dia panggil.
2: Kuah letih?
1: Sebab letih lah tengok. Letih
2: memasak. Tapi ada lagi satu tau.
1: Ada.
2: Saya nak try makan sebab orang Korea selalu guna. Zucchini.
1: Zucchini dia lebih lembut sikit, Epi.
2: Dia timun juga ke?
1: Dia dalam kategori lah. Adik beradik. Tapi dia bukan timun.
2: Tapi ada satu jenis timun. Dia bukan timun.
1: Apa tu?
2: Dia timun tapi sebenarnya temikai. Dekat Kelantan, dekat
1: timun Cina dia panggil.
2: Okay. Kalau dekat sana, jangan cari temikai, cari timun.
1: Cari timun Cina. Okay, itu dia belajar apa hari ini yang disediakan oleh pendapat kita Ashila Ashura. Jom kita layan dulu ini Raja dengan Benci Bilang Cinta.
2: Tadi tak ada
1: I Hate You Miss You.
2: Ini Benci pula Bilang Cinta. Aduh, dah tak pergi KL.
1: Ini baru ke

0: dari medan tempatan hingga antarabangsa. Kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972, Nadi Sukan di udara.
1: Baik, siapa 8.43 minit pagi tadi kita ada bercerita mengenai timun. Lepas tu saya tertanya lah, timun ni kategori sayur ke buah? Lepas tu ada yang komen lah, katanya sayur ni dari timun ni dari segi sains adalah buah. Tetapi dari segi umumnya kita gelar dia sebagai sayur.
2: Yelah, sebab dia dulu kalau dekat supermarket tu dia memang duduk dekat bahagian sayur.
1: Dekat bahagian sayur kan.
2: Ni kita nak kongsikan menerusi Arena 972. Kita nak tengok pula perkembangan sukan tanah air ni, AP. Dalam sepak takraw STL 2026 telah membuka tirai hari ini di Akademi Sepak Takraw Malaysia Kuala Lumpur dengan 12 pasukan berentap dalam Division 1 dan 12 lagi dalam kategori Premier.
1: Dan menariknya, malam tadi berlangsungnya Piala Subangsi yang menemukan dua juara ni, antara Perak Baisal dan juga Negeri 9 Antlers. Dan nampaknya Negeri 9 Antlers menewaskan Perak Baisal 2-1. Antlers menang set penentuan 15-5 selepas Perak bangkit mengikat set kedua.
2: Okay, itu kisahnya. Gini pula di sebalik kejayaan Harimau Melaya di Piala ASEAN FIFA, Pertahanan Negara Lavia Corbin Ong melalui detik cukup istimewa apabila isterinya selamat melahirkan. Cahaya mata ketika dia sedang berada di Jakarta bersama pasukan negara.
1: Menarik-menarik. Dan dalam keadaan jauh daripada keluarga, Corbin Ong tetap turun beraksi dan memakai lilitan kapten ketika Malaysia menetap Vietnam dalam aksi penentuan tempat ketiga tau.
2: Dan Corbin membantu Harimau Melaya mencatat kemenangan 1-0 ke atas Vietnam hasil jaringan Fergus Tierney pada minit ke-62.
1: Dan pastinya kemenangan itu hadir bersama satu lagi hadiah yang cukup bermakna buat Corbin Ong lah. Kelahiran cahaya mata selepas tamat tugasan bersama negara, sudah tentu momen paling ditunggu ialah kembali bertemu isteri dan juga bayi tercinta.
2: Jadi berita gembira dalam satu masa. Tahniah kepada Corbin Ong dan juga keluarga, dan tahniah jugalah buat Harimau Malaya atas kejayaan meraih tempat ketiga untuk Piala Asia FIFA 2026.
1: Okey, itu antara info sukan yang dapat kami berikan untuk waktu ini. Setiap hari menerusi rentak pagi KL 8.40 minit pagi dan juga menerusi KL 6.30 minit petang.
2: Ya, mesti anak Corbin Ong ni paling comel.
1: Paling comel lah. Macam kita berdua lah paling comel.
2: Rentak pagi KL.
1: Baru KL.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Ya, rentak pagi KL bersama N dan AP 6 pagi, 10 pagi. Tapi pukul 9 pagi nanti anda dengarkan dulu utama 9 pagi langsung dari pusat berita RTN.
2: Dan sebab itu, pastinya kami akan kembali lah untuk temani anda yang baru sampai pejabat. Tadi katanya jalan sesak teruk. Bermantai pun baru saja selamat sampai ke pejabatnya. Jadi selamat bekerja, fokus dan juga terus jujur amanah fasa tonah ya, dengan pekerjaan
1: sakinah,
2: anda.
1: Sakinah mawardah. AP, kopi dengan matcha awak pilih mana?
2: Saya pilih kopi.
1: Awak pilih kopi.
2: Matcha saya tak berapa boleh telan sangat. Sebab dia macam pahit-pahit sikit.
1: Sebab dia banyak matcha lah.
2: Mau banyak matcha lah.
1: Jom kita dengarkan Nazu dan Fahimi. Kopi.
2: Ya, boleh tak bagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Kalau tanyakan kepada saya, satulah pesanan kepada geng M40 di luar sana termasuk saya. Apa yang saya katakan satu perkara, jangan merasakan bahawa diri anda adalah keseorangan dalam menghadapi tekanan hidup pada hari ini. Kita kena pastikan bahawa kehidupan ini adalah satu kehidupan yang diberikan oleh Allah, dan nikmatilah seperti mana ia. Dan kita juga mengharapkan supaya Belanjawan 2027 ini bukan melihat kepada sejauh mana ataupun sebanyak mana bantuan yang diberikan, tetapi kita kena lihat dalam satu tempoh yang panjang bagaimana Belanjawan 2027 ini boleh dimanfaatkan untuk satu tempoh-tempoh tertentu, dan bagaimana bantuan-bantuan yang diberikan ini akan menjadi satu penjanaan kepada pendapatan masyarakat dalam satu tempoh yang panjang dan tidak hanya terfokus kepada bantuan yang berbentuk sementara. Dan kita juga mengharapkan supaya Belanjawan 2027 ini bukan saja memberi manfaat kepada kumpulan rentan tetapi juga satu ekosistem masyarakat secara keseluruhannya. Itu antara-antara harapan lah yang kita nantikan untuk Belanjawan 2027.
2: Dr. Umi Hamidatun binti Muhammad Sofianli, Pensyarah Kanan, Fakulti Ekonomi dan Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia, USIM.
3: Walaupun saya ni selalu busy dengan kerja, kadang-kadang tension pun ada juga. Tapi satu-satunya cara untuk kita nak atasi stres adalah dengan senyum. Hai, saya Alif Sata, nak pesan kepada anda semua untuk selalu senyum. Biar nampak gigi.
4: KLF.

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Perpaduan pelbagai kaum, agama tunjang kemajuan berterusan ekonomi Malaysia. Penempatan pegawai perubatan jauh dari keluarga pasangan dikaji semula. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi. Keamanan dan perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dan agama kekal menjadi tunjang utama bagi Malaysia memacu pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi moden secara berterusan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, tanpa muafakat dan kestabilan yang kukuh, usaha merealisasikan Malaysia sebagai sebuah negara maju termasuk memperkukuh transformasi digital dan kecerdasan buatan tidak dapat dilaksanakan dengan berkesan. Mengulas lanjut, beliau turut menggesa umat Islam agar bangkit sebagai umat yang utuh dan gagah dengan memperkukuh iman, meningkatkan penguasaan ilmu dan memperkasa akhlak serta pembentukan sasiah. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyeru umat Islam supaya menguasai teknologi moden termasuk kecerdasan buatan. Pada masa sama, tidak mengabaikan prinsip akidah, akhlak dan nilai-nilai murni agama. Jelas beliau, penguasaan ilmu baharu amat penting bagi memastikan umat Islam tidak tercicir dalam arus pembangunan global.
2: Nilai kita mesti kita pertahankan. Jangan kerana mendambakan perubahan menginginkan ilmu baru, kita tinggalkan prinsip akidah dan akhlak dan syakhsiah kita itu tersisih daripada arus sebagai seorang Muslim yang baik. Sebab itu dalam mengejar perubahan ini, kita tidak boleh lari daripada semangat membawa kebaikan dan rahmat.
1: Ini pula mengenai kes buli atau penyeraan yang berlaku di sekolah. Perdana Menteri menegaskan pentadbiran sekolah diingatkan agar tidak menyembunyikan sebarang kes tersebut hanya kerana mahu menjaga reputasi institusi berkenaan. Jelas Datuk Seri Anwar, setiap kes perlu dilaporkan dan ditangani segera bagi memastikan keselamatan serta kebajikan murid terjamin.
3: Cuma langkah-langkah yang diambil itu ada, cuma mungkin tidak dijelaskan sepenuh. Umpamanya di sekolah sejak dihebahkan dulu ya, CCTV dipasang dan 3 juta sekolah, 5 juta di sekolah asrama penuh ringgit ya, dan tahun depan kita tambah lagi 15 juta untuk 1000 sekolah, untuk guru bimbingan dan kaunseling baru 5107 jawatan guru bimbingan dan kaunseling, pembantu warden asrama 300 my step telah dilantik, PDRM masuk dan diberi izin untuk masuk ke sekolah bila-bila masa. Kemahiran dan sokongan psikososial, 400 warden diberi latihan setakat ini.
1: Menurut beliau, kuasa berkaitan disiplin turut diperkasa dengan memberi ruang kepada guru besar dan pengetua serta jawatankuasa disiplin mengambil tindakan lebih tegas termasuk menurunkan kuasa disiplin kepada guru. Datuk Seri Anwar dalam pada itu turut menegaskan keselamatan dan kesejahteraan anak-anak di sekolah merupakan tanggungjawab bersama ibu bapa serta warga pendidik. Tanggungjawab tersebut tidak boleh diserahkan kepada pihak sekolah semata-mata. Tindakan tegas perlu diambil terhadap sebarang isu yang mengancam keselamatan murid selain meningkatkan kesedaran semua pihak mengenai tanggungjawab masing-masing.
3: Didikan asas agama, akhlak, kecintaan kepada ibu bapa, hormat pada guru-guru itu harus kita tingkatkan, harus melibatkan semua. Mengapa harus ada ibu bapa yang hampir tidak ambil tahu langsung kebajikan anak-anak mereka, atau sekolah tidak segera melaporkan Kementerian Pendidikan apa yang perlu diambil tindakan segera?
1: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kementerian Kesihatan akan mempertimbang keperluan untuk menjalankan kajian asas bagi menilai kesan penempatan jauh bagi pegawai perubatan terhadap pasangan dan institusi keluarga. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menyifatkan kajian itu penting bagi mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai kesan perpisahan suami isteri dalam tempoh panjang akibat tuntutan tugas.
4: Saya kira ada kepentingan untuk kita lakukan baseline studies of how, bagaimana ya terkesannya rumah tangga mereka akibat perpisahan yang begini lama, akibat jawatan atau akibat tugasan dan kerjaya, sehingga ada kepentingannya. Walaupun jujurnya buat hari ini kita tidak menyimpan maklumat dan data seperti itu.
1: Jelas beliau, keputusan mengenai penempatan pegawai dibuat berdasarkan kepentingan dan kekosongan jabatan dengan mengambil kira antaranya kelayakan, kompetensi dan tempoh perkhidmatan.
5: Faham 60 saat cakna fakta. Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
6: Faham 60 saat cakna fakta.
1: Berita seterusnya. Rakyat Malaysia di luar negara yang mahu pulang dan membawa pengalaman serta kepakaran mereka ke tanah air sentiasa dialu-alukan. Kerajaan juga akan menyediakan pelbagai inisiatif bagi memudahkan kepulangan mereka. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Aramanan berkata, antara inisiatif tersebut adalah program kepulangan pakar Kendalian Talent Corporation Malaysia Berhad selain portal My Future Jobs di bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial yang menawarkan lebih 400,000 peluang pekerjaan. Keperkembangan luar negara, sebuah kapal tangki minyak terbakar selepas diserang di luar pantai selatan Rusia menyebabkan kepulan asap hitam menyelubungi sebahagian bandar Sochi. Kementerian Pengangkutan Rusia mendakwa kapal berbendera Liberia itu diserang drone laut Ukraine sehingga minyak mentah terbakar di perairan laut hitam. Menurut kementerian itu, kesemua 23 kru kapal yang merupakan warga India berjaya diselamatkan. Akses ke kawasan pantai dan beberapa lokasi di Sochi turut dihadkan susulan kejadian. Parlimen Libya memilih Al-Sahin Abdel Nabi Al-Obeidi sebagai speaker baharu menggantikan Aguila Saleh yang memegang jawatan itu selama 12 tahun. Pemilihan itu dibuat dalam sidang di Benghazi yang dihadiri lebih 100 ahli parlimen. Bagaimanapun, Saleh mempertikaikan kesahihan sidang berkenaan dan menyifatkannya tidak rasmi serta tidak mempunyai kesan undang-undang. Libya kekal berpecah antara pentadbiran di Tripoli dan kerajaan pesaing di timur negara itu. Hampir 500 individu ditahan dalam protes pelajar yang bertukar ganas di Perancis mendorong Presiden Emmanuel Macron memanggil mesyuarat tergempar. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan 43 anggota keselamatan turut cedera dan sekurang-kurangnya 256,000 orang menyertai protes di seluruh negara. Protes tercetus susulan keadaan sekolah yang daif dan kekurangan guru. Bola sepak Liga Negara UEFA, England mencatat kemenangan ketiga berturut-turut selepas menewaskan Republic Czech 3-0 di Wembley. Harry Kane meledak dua gol masing-masing pada minit ke-40 dan 57 selepas gol sendiri Vladimir Kofal membuka jaringan pada minit ke-27. England kini mengumpul 9 mata selepas 4 perlawanan, 3 mata di belakang pendahulu kumpulan A3 Spanyol. Di Wembley, England mencatat kemenangan ketiga berturut-turut selepas menewaskan Republic Czech 3-0. Harry Kane meledak dua gol masing-masing pada minit ke-40 dan 57 selepas gol sendiri Vladimir Kofal membuka jaringan pada minit ke-27. England kini mengumpul 9 mata selepas 4 perlawanan, 3 mata di belakang pendahulu kumpulan A3 Spanyol. Lionel Messi membuat penampilan terakhir bersama Argentina apabila turun menentang Benin dalam aksi persahabatan di Stadio Monumental Buenos Aires. Perlawanan itu menamatkan kerjaya antarabangsa lebih dua dekad kapten Argentina berusia 39 tahun itu. Messi menyifatkannya sebagai hari yang sangat istimewa dan mengakui sukar mengawal emosi. Sepanjang bersama Argentina, pemenang 8 Ballon d'Or itu merekodkan 125 gol. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Perpaduan pelbagai kaum agama tunjang kemajuan berterusan ekonomi Malaysia. Penempatan pegawai perubatan jauh dari keluarga pasangan dikaji semula. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: Ini baru KL. KLFM, ini

0: Traffic.
1: Baik, sebagi semuanya, info trafik tu ada di Jalan Lapangan Terbang Subang. Wes menunjukkan kelewatan melebihi 2 jam dari Star Avenue Mall ke Subang Jaya akibat insiden yang dilaporkan berhampiran susur keluar lebuh raya Persekutuan. Di Jalan Gombak, trafik masih sesak di antara Batu 7 dan Batu 9 akibat kerja-kerja jalan yang dilaporkan berhampiran Masjid Zakaria Batu 8. Dan juga di lebuh raya Plus, aliran trafik perlahan sepanjang 7 km dari rawa ke Hospital Sungai Buloh akibat kemalangan di lorong kiri pada kilometer 451.8.
0: Baik, selamat pagi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Kembali bersama kami berdua, Andayana dan juga Epi Syafiq. Ini jam terakhir kami temankan anda di Rentak Pagi KL. Selamat pagi semuanya.
1: Waktu cepat sangat berlalu. Macam baru je masuk pukul 6 tadi. Dah pukul 10. Nak dekat pukul 10 dah.
0: Pejam celik. Pukul 10.
1: Pejam celik lagi.
0: Ujung tahun dah.
1: Ujung tahun. Nasib baik celik kalau pejam.
0: Jangan. Hari ni hari pertama awak umur... Umur baru
1: hari ni. Alhamdulillah. Saya baru renew ni. Saya punya lesen. Pun Sadaqallahul Azim juga hari ni.
0: Awak renew berapa tahun?
1: Berapa? 2 tahun sekali lah.
0: 2 tahun. Orang renew lah. Teruk 5 tahun.
1: Tengok juga kemampuan. Sekarang senang. Dah ada makcik BJ.
0: Senang. Saya pun hari tu lepas je hari lahir saya, saya terus je pergi buka My JPJ tu. Renew dekat situ. Senang. Mudah.
1: Baik-baik. Dan kita juga nak kongsikan kepada anda mengenai Junior Innovation ni. Yang bakal berlangsung pada Ahad ini pukul 9 malam 11 Oktober di TV1 dan juga di TV OK.
0: Dan juga jangan lupa untuk menonton dari Junior Innovator musim kedua yang dihostkan pengacara Kecik Molek, Alisa Dezek. Ini influencer dan penyanyi kita ni, setiap hari Jumaat, Sabtu dan Sabtu pukul 9 malam anda boleh tonton di TV1 dan juga siaran ulangannya pada hari Sabtu dan Ahad pukul 8.57 minit malam.
1: Okey, dan itu ceritanya semuanya bakal terjawab ahad ini untuk wakil sekolah rendah mana yang bakal menyertai sekolah kebangsaan Darul Aman High, ada juga Kedah dan juga sekolah jadi kebangsaan Chung Hua Pekalan Baru yang bakal ke peringkat akhir, dan wakil sekolah menengah mana pula yang akan menyertai KV Bacuk Kelantan dan sekolah menengah kebangsaan Chung Hua Kelantan. Sama-sama kita nantikan pada ahad ini 11 Oktober 2026 untuk Junior Innovation.
0: Ya, kita doakan semoga berjaya pada adik-adik kita ni. Mungkin segala apa penat lelah mereka ni berkampung dekat sini akan terjawab lah nanti.
1: Okay. Baik, sebab sini kita ada game on. Lain terus lagu ini,
0: Abot dengan Penawar Rindu.
1: Boleh tak bagi KL?
0: Ini baru KL.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Ini baru KL.

0: teka-teki, teka-teku. Rentak pagi KL. Game on.
1: Baik, sebab 9.27 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama-sama dengan KLFM baru waktu ni. Ada Kak Normi Jamil ni. Katanya saya sekarang ni tersekat di Star Avenue.
2: Okey, kawasan tu memang selalulah
1: jam lah, selalu jam. Jadi itulah, diharapkan semoga dipermudahkan buat Kak Normi terus layan lagu-lagu mantap di KLFM katanya.
2: Terima kasih. Semoga selamat sampai ke pejabat lah. Dah pukul 9.30 ni masuk kau apa tu?
1: Itulah. Ya, semoga sempat sampai lah Kak Normi. Okey, untuk waktu ni kita nak bermain teka-teki.
2: Ya, saya akan bagi teka-teki kepada Epi Syafiq. Teka-tekinya ada satu je. Sebab yang kedua apa? Tu saya rasa tak lulus.
1: Tak lulus.
2: Tak lulus. Okey, dalam banyak-banyak limau, limau apa yang kelakar?
1: Limau apa yang kelakar? Hang limau bukan? Limau limau hujan kan?
2: Limau hujan?
1: Limau apa yang kelakar kan?
2: Limau apa yang kelakar?
1: ada clue, ada clue.
2: Tak ada clue.
1: Oh, tak ada clue. Hang limau kah? Limau.
2: Limau.
1: Limau, tak tahu, tak tahu.
2: Tak tahu. Jawapan dia LMAO. Limau.
1: Apa tu?
2: Kan kalau kita dekat internet, okay, kalau kita nak gelak, kita akan bagi short form. LMAO.
1: Teka-teki Gen Z.
2: Teka-teki Gen Z. LMAO.
1: LMAO.
2: Laughing my dude. Saya pun dapat teka-teki ni daripada rakan kita. DJ Dayang, DJ dia kata Dayang, bagilah, tolonglah and bagi kat AP sebab AP confirm tak dapat jawab.
1: Tak dapat lah. Saya kan Gen M. ada satu, ada terlintas, okay, ada terlintas. Okay. Kalau banyak haiwan apa yang boleh cakap Kelantan? Boleh cakap logat Kelantan.
2: Logat Kelantan dalam banyak-banyak binatang.
1: Ya, binatang.
2: Binatang kodok.
1: Kodok?
2: Entahlah.
1: Jawapannya, entah jawapannya.
2: Apa jawapannya?
1: Jawapannya kambing.
2: Apa?
1: Be.
2: Tumbe.
1: Buat gapo be.
2: Okey, settle teka-teki kita. Jom kita nak dengar ini. Kai Bahar dengan Ala Ala Sayang.
1: Ya, orang tak bagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Dunia 10 Pagi. Pakatan diketuai Arab Saudi memintas dan memusnahkan peluru berpandu balistik yang dilancarkan kumpulan Houthi dari Yaman ke arah Khamis Mushaid Barat Daya Arab Saudi. Menurut pakatan itu, ancaman peluru berpandu Houthi dikesan berpunca dari Sana'a serta wilayah Saada dan Amran. Houthi sebelum ini mendakwa melancarkan 3 operasi ketenteraan terhadap sasaran di Arab Saudi menggunakan peluru berpandu dan drone. Serangan rentas sempadan semakin meningkat dengan 3 individu cedera dalam serangan di Jazan dan Najran pada Isnin. Sementara itu, sebuah kapal tangki minyak terbakar selepas diserang di luar pantai selatan Rusia menyebabkan kepulan asap hitam menyelubungi sebahagian bandar Sochi. Kementerian Pengangkutan Rusia mendakwa kapal berbendera Liberia itu diserang drone laut Ukraine sehingga minyak mentah terbakar di perairan laut hitam. Menurut kementerian itu, kesemua 23 kru kapal yang merupakan warga India berjaya diselamatkan. Akses ke kawasan pantai dan beberapa lokasi di Sochi turut dihadkan susulan kejadian. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menegaskan sokongannya tidak berubah kepada Rusia dalam perang di Ukraine. Menurut agensi berita pusat Korea KCNA, pendirian itu disampaikan menerusi surat bersempena ulang tahun kelahiran Presiden Vladimir Putin. Kim turut menyifatkan perang Rusia di Ukraine sebagai perjuangan suci dan menyatakan keyakinan Moskow akan mencapai kemenangan. Korea Utara menjadi sekutu penting Rusia sejak perang Ukraine tercetus pada 2022, termasuk menghantar tenteranya bagi membantu Moskow. Israel dilaporkan menghalang pegawai pilihan raya Palestin memasuki Baitul Maqdis Timur dan Gaza bagi membuat persiapan menjelang pilihan raya perundangan pada 28 November. Menurut laporan agensi berita rasmi Palestin, Wafa, Israel tidak membenarkan Suruhanjaya Pilihan Raya Pusat, CEC, memasuki kedua-dua wilayah berkenaan untuk menyelia persiapan pilihan raya. Jurucakap CEC Farid Tamalah berkata, proses pilihan raya tetap diteruskan dengan petugas di Gaza sudah dilatih dan berada di lapangan. Jika dilaksanakan, ia menjadi pilihan raya perundangan Palestin pertama sejak 2006. Presiden Perancis Emmanuel Macron memanggil mesyuarat krisis susulan protes berhubung keadaan sekolah yang semakin meluas di seluruh negara. Menurut Kementerian Dalam Negeri, kira-kira 256,000 orang menyertai protes pada Selasa, termasuk 56,000 di Paris. Protes yang bermula sejak seminggu lalu menuntut kemudahan sekolah lebih baik serta persekitaran pembelajaran lebih kondusif. Guru, ibu bapa dan kesatuan pendidikan turut menyertai demonstrasi itu ketika kerajaan bimbang protes yang ada kalanya bertukar ganas semakin meluas. Mahkamah Tinggi Australia menolak rancangan memperluas operasi sebuah lombong arang batu sehingga 2048 dalam keputusan penting berkaitan perubahan iklim. Mahkamah mendapati pihak perancang di New South Wales gagal mempertimbangkan langkah untuk menghadkan pelepasan karbon daripada lombong Mount Pleasant. Syarikat Mark Energy sebelum ini memohon melanjutkan operasi lombong berkenaan lebih 20 tahun. Cadangan itu pada asalnya diluluskan pihak berkuasa perancangan negeri sebelum di cabar kumpulan alam sekitar. Sukan bola sepak, Lionel Messi menamatkan karier antarabangsa lebih 2 dekad bersama Argentina menerusi penampilan terakhir menentang Benin di Stadio Monumental Buenos Aires. Kapten berusia 39 tahun itu sebelum perlawanan menyifatkan penampilan terakhirnya sebagai hari yang sangat istimewa dan mengakui sukar mengawal emosi. Sepanjang bersama Argentina, Messi merekodkan 125 gol dalam 207 penampilan serta membantu negaranya menjuarai Piala Dunia 2022. Pemenang 8 Ballon d'Or itu masih beraksi bersama Inter Miami. Pengendali England Thomas Tuchel memuji kebangkitan skuad kendaliannya selepas tersingkir pada separuh akhir Piala Dunia. Menurut Tuchel, England menunjukkan perkembangan positif selepas meledak 14 gol dalam 4 aksi awal Liga Negara UEFA. Prestasi itu termasuk kemenangan 3-0 ke atas Republik Czech dan 7-0 menentang Croatia. Tuchel berkata komitmen serta sikap pemain berada pada tahap tinggi ketika England kini semakin hampir mengesahkan tempat ke suku akhir. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama-sama dengan kami di sini KLFM. Ini baru KL.

0: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.
1: Nak suruh DJ belanja makan macam Lambert lagi kan. Tapi DJ boleh belanja anda lagu dalam pilihan Hai Hai Kuala Lumpur. Nak dengar lagu pilihan anda, hantarkan sekarang menerusi kiriman di 013-3097-972. KLFM, ini baru KL.
0: Terima kasih 97.2 MHz. Itulah gelombang kami, frekuensi dalam kereta anda yang perlu betul-betul anda betulkan ya. Baru terang dengar lagu-lagu, baru terang dengar suara saya. Saya Muhammad Rizwan Haji Dollah, panggil saja Riz. Saya akan bertugas untuk Hi Hi KL untuk tarikh hari ini, 7 Oktober 2026, hari Rabu, berbaju biru nampaknya. Okey, 25 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Dan saya nak ucapkan happy birthday to Epi, birthday boy dia. Pagi ni Epi dan N bergandikan untuk RPKL tadi. Terima kasih anda yang mengikuti dengan setia dan ikuti setia juga bersama-sama dengan saya menerusi Hai-Hai. Kita ada banyak pengisian, antaranya kita ada temu bual berkenaan dengan satu karnival. Jadi pastikan anda terus setia bersama-sama dengan kami pagi ini. Ada lagu daripada Weezer, Buddy Holly. Kita ada Ayati Tasrib. Wah, ini lagu tahun 1995 ni. Layan. Kalau nak dengar lagu-lagu lama, pastikan anda ikuti KLKL setiap hari Isnin hingga Jumaat bermula pukul 4 petang. Layan dahulu lagu ini daripada Couple, Menarilah Hey, untuk anda KLFM.

Baik, terima kasih OAG dengan Slumber. Wah, lagu legend ni. Fit, kat mana Fit? Fit dalam perjalanan dan ramai juga pendengar setia kita yang sedang dengar ketika ini. Hai, selamat pagi. Saya nak ucapkan orang KL semuanya hebat-hebat dan cantik, lawa-lawa, pandai bergaya, yang lucky and handsome semuanya. Manis semua, tapi yang paling penting dalaman tu, bro, sis. Ya? Kita sabar, terus sabar. Dan saya ada menonton live TikTok ada seorang asatizah ni, Ustazah Hidayu. Beliau cacat penglihatan, tapi cukup berharga perkongsiannya. Sabar, bila saya tanya, Ustazah, sabar ada limit tak? Sabar ni kalau nak ikutkan risk, dia unlimited sebenarnya. Okay? Tetapi perlu kita tahu juga bagaimana mengawal kesabaran kita agar kita tidak diperkotak-katikkan, insyaAllah. Terima kasih Ustazah, teruskan kesetiaan bersama-sama. Dan seketika nanti kita akan bersama-sama dengan tetamu yang saya dah war-warkan. Ada satu carnival yang kita nak semua, bagi semua orang tahu, Carnival Citra Penulis 2026. Sebentar saja lagi selepas lagu ini, dengarkan Allahyarham Datuk Sudirman, Milik Siapakah Gadis Ini. Wow, teruskan bersama-sama kami, Hai Hai KL.

Baik, terima kasih. Seperti yang kita war-warkan untuk rancangan tajaan, kita ada satu temubual yang istimewa yang semua warga kota perlu ambil tahu. Ini program Karnival Citra Penulis 2026, dan kita sambut tetamu kita yang akan menjadi informan untuk temubual kita ini. Selamat datang. Assalamualaikum kita ucapkan kepada Yang Berusaha, Cik Razman.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Cik Razman, soalan yang pertama terus kita terjah. Boleh kongsikan kepada semua pendengar KLFM, apakah itu Karnival Citra Penulis 2026 dan apakah keistimewaan penganjurannya pada tahun ini? Silakan.
0: Okey, terima kasih banyak, Rijeris. Okey, sebenarnya Karnival Citra Penulis 2026 ni sebenarnya kita rancang dah lama sebenarnya, Rijeris. Kita dah rancang daripada tahun 2025. Kita dah rancang lama. Sebenarnya tahun lepas, pada tahun 2025, kami ada buat satu program, Bicara Novelis nama dia. So, kami buat secara podcast, Bicara Novelis tu. Dalam secara podcast tu, kita akan panggil novelis-novelis untuk bercakap macam mana pengalaman dia orang,
1: berkongsi
0: pengalaman dia orang dan macam mana dia orang boleh jadi seorang penulis. So itu yang kita buat dalam tahun 2025. Jadi susulan daripada itu, bila kita nampak sekiranya kita boleh kembangkan lagi program ini, jadi pada tahun 2026 kami kembangkan lagi program ni. Kami buat program Citra Penulis. So dalam program Citra Penulis 2026 ni, kemuncaknya adalah Karnival Citra Penulis 2026 yang kami akan buat bertempat di Perpustakaan Negara Malaysia, bermula pada 8 Oktober dan sehingga 10 Oktober 2026. So, maksud saya dekat sini, kita dah mula dah awal lagi. Program ini kita dah mula daripada tahun 2025, bermula dengan Bicara Novelis tu, dan kita sambungkan program tu pada tahun 2026.
1: Baik.
0: Untuk kita buat secara lebih besar, itu yang kita namakan penulis. So dia tak namakan novelis. Kalau novelis ni, dia just untuk novelis saja.
1: Betul, dia ada banyak ni jenis-jenis tulisan kan.
0: Jadi kami kembangkan. Kami buat untuk penulis secara keseluruhannya.
1: Baik.
0: So Karnival yang kami buat ni kemuncak, dan sebelum-sebelum ni sebenarnya dia berlangsung sepanjang tahun.
1: Okay.
0: So dia berlangsung daripada bulan 4 dan akan berakhir pada November 2026.
1: Oh, menghampiri hujung tahun lah ya. Okay.
0: Kita buat sesi secara podcast dari pena penulis.
1: Okay.
0: Ini pun sama, kami ambil penulis-penulis, kita interview dia orang, kita tanya dia orang macam mana dia orang boleh jadi penulis ni. Macam mana yang boleh dalam hati dia orang tu, daripada orang yang biasa kan, tiba-tiba dia boleh jadi penulis. Sebenarnya dia orang bagi tahu, memang kadang-kadang penulis ni dia memang daripada mula, daripada kecil, daripada kecil dia dah minat menulis. Tapi kadang-kadang atas sebab-sebab tertentu dia jadi penulis.
1: Cik Razman, bila sebut pasal penulis, menulis ni, saya terus, bilakah kali terakhir aku menulis? tertanya diri sendiri.
0: Itu yang kata tu, itu yang saya beritahu bila kami dah buat yang Karnival, orang kata dari pena penulis ni, kita dapat selamilah hati dia orang ni, hati penulis-penulis ni. Kadang-kadang macam kami, kita ada ambil seorang penulis yang menulis buku Ustazah Basikal.
1: Okay.
0: So sebenarnya daripada dia punya dorongan dia, daripada dia nak dapatkan duit untuk nak mengembara tu, tapi dia jadi dia kena buat satu nak dapatkan duit.
1: Baik.
0: Itu yang akhirnya dia boleh jadi penulis tu.
1: Okey, jadi Karnival ni, Cik Razman, kita detailkan sedikit lagi tentang bilakah berlangsungnya, bermula bila dan hingga bila, pukul berapa buka dan tutup pukul berapa, dan pengisiannya, silakan.
0: Baik, macam yang saya beritahu tadi, Karnival ni kita di Perpustakaan Negara Malaysia, bermula 8 hingga 10 Oktober 2026.
1: Baik.
0: Daripada pukul 9 pagi hingga 5 petang.
1: Baik.
0: So sepanjang 3 hari Karnival tu berlangsung, kita ada banyak pengisian kat dalam tu. Kita ada satu sesi diskusi penulis.
1: Okay.
0: Kita ada pesta buku, kita himpunkan sebanyak 25 reruai pempamer daripada penerbit-penerbit buku
1: banyak
0: kat
1: tu.
0: Situ. Lepas tu kita ada tayangan drama adaptasi dari pena ke layar.
1: Okay.
0: Ini maksudnya daripada buku, lepas tu dia jadi satu drama ataupun filem. Jadi kita akan tayangkan di pawagam mini kita di Perpustakaan Negara Malaysia di Aras 4.
1: Okay.
0: So yang dekat sini sebenarnya kita benarkanlah kanak-kanak untuk turut serta untuk masuk di pawagam tersebut untuk dari panel ke layar ni lah.
1: Baik.
0: Lain lagi kita ada sesi dari buku ke dapur.
1: Okay.
0: Ini kita bersama dengan Datuk Chef Fazli Yaakob. Itu pada hari Sabtu, 10 hari bulan dari dari buku ke dapur. Lepas tu

0: Kita ada bazar-bazar selera, maksudnya di sepanjang Perpustakaan Negara Malaysia tu, di sepanjang jalan Perpustakaan Negara Malaysia tu, kita akan buat satu bazar-bazar selera.
1: Ada food truck ke?
0: Mana? Ada food truck.
1: Okay.
0: Banyak food truck kat situ. Lepas tu kita akan buat jualan rahmah. Jualan rahmah ni kita akan buat pada hari Jumaat, 9 hari bulan. Jualan rahmah. Lagi kita ada pelbagai slot-slot perkongsian pentas. Maksudnya pentas kita ni memang dalam 3 hari berlangsungnya tu memang akan ada je slot perkongsian tu.
1: Ada je atas pentas
0: ada
1: tu ya.
0: Ada je atas pentas.
1: Non stop ya.
0: Ya, okay. Non stop selama 3 hari.
1: Baik.
0: So pengisian-pengisian tu saya rasa kita boleh mendekatkan lah. Sebenarnya kami nak dekatkan penulis dengan masyarakat setempat.
1: Betul. Okey. Bercerita juga tentang kerjasama strategik ni, silakan Cik Azman.
0: Ya, kerjasama strategik. Kali ni kita dapat banyak kerjasama strategik. Kita minta kita bekerjasama dengan Dewan Bahasa dan Pustaka.
1: Okay.
0: Lepas tu kita bekerjasama juga dengan Persatuan Buku Malaysia Mabopa, Institusi Terjemahan dan Buku Malaysia ITBM, Persatuan Penulis dan Kebajikan Selangor Kemudi, lepas tu Pus Wanita Cawangan Kecil PNM dan juga Kelab PNM. So bersama-sama kita juga yang nak buat kerjasama dengan kita tu, kita minta Perbadanan Kota Buku. So Perbadanan Kota Buku ni dia akan bagi voucher kepada kita. Voucher buku.
1: So, buah tangan lah, buah tangan untuk pengunjung.
0: Ya, buah tangan untuk pengunjung. Jadi kita akan dapat voucher buku untuk sebarang pembelian buku di semasa pesta tersebut lah.
1: Okay.
0: Semasa karnival berlangsung lah.
1: Baik, Cik Razman, siapa VIP yang akan merasmikan karnival ini?
0: Okay, VIP kita, Karnival Citra Penulis 206 ini akan disempurnakan oleh Yang Berbahagia Datuk Aslina Binti Abdul Hamid, Ketua Setiausaha Kementerian Perpaduan Negara lah.
1: Okay, untuk soalan yang seterusnya, tema untuk karnival tahun ini, Pena Warisan Inspirasi Perpaduan. Jadi apa di sebalik message di sebalik tema ini, tuan?
0: Pena Warisan Inspirasi Perpaduan ni sebenarnya kita bawa tema ni kalau kita nak kaji Pena Warisan dia menggambarkan kepada penghargaan kita kepada sumbangan penulis bagi menghasilkan dan memelihara khazanah ilmu melalui karya. So sebenarnya berdasarkan pena ni, pena akan melahirkan karya dari kami lah So daripada karya ni, dia akan mewujudkan warisan-warisan kebudayaan kita lah.
1: Setuju.
0: Kebangsaan kita kan. So daripada warisan tersebut, dia kita mengharapkan dia akan menjadi satu inspirasi kepada perpaduan negara Malaysia lah.
1: Baik. Okey. Dan kita juga nak tanyakan apakah antara aktiviti utama yang menanti pengunjung. Sekali lagi kita war-warkan kepada pendengar yang mungkin saja baru bersama-sama kita. 3 hari Karnival Citra Penulis 2026 ni, Cik Azman. Sekali lagi, aktiviti utama.
0: Okey, sepanjang 3 hari Karnival Citra Penulis 2026 ni memang banyaklah aktiviti yang kami telah susun untuk semua pengunjung kami. Antara tarikan utama ialah pesta buku daripada 25 pempamer kita akan buat. Pesta buku ni sebenarnya kita buat di aras satu tau. Di aras satu Anjung Bistari Perpustakaan Negara Malaysia.
1: Okay.
0: Dekat sini kita semua masyarakat, semua usia, maksudnya kanak-kanak, dewasa, semua boleh masuk dekat aras satu ni. Sebabnya kadang-kadang kita tak benarkan dekat Perpustakaan Negara Malaysia ni untuk kanak-kanak masuk di arah-arah tertentu. Tapi untuk sepanjang karnival ni, kita benarkan lah untuk kanak-kanak masuk di aras satu dan juga di pawagam ini kita lah, di aras empat.
1: Okay.
0: Selain daripada itu, kita ada juga diskusi penulis pada 8 Oktober dengan kita bawa tajuk Masa Depan Industri Buku Malaysia, Inovasi, Teknologi dan juga Kelasterian yang menampilkan. Dekat sini kita kita tampilkan sastrawan negara kita yang ke-15, Datuk Rahman Syahari. Sastrawan negara kita yang ke-15 bersama-sama Encik Jazlam Zainal dan juga dikendalikan untuk oleh Encik Hafiz Latif lah.
1: Saya pernah berlakon dengan Prof. Dr. Rahman Syahari. Berlakon teater.
0: Okay.
1: InsyaAllah saya akan ke sana, InsyaAllah.
0: InsyaAllah.
1: Okay. Silakan lagi, tuan.
0: Okay. Selain itu, sepanjang 3 hari tersebut, kita akan sediakan slot-slot perkongsian di pentas karnival yang saya beritahu tadi.
1: Okay. Antaranya?
0: So, slot-slot perkongsian ilmu ni kita buat di sebelah petang.
1: Okay.
0: Maksudnya di sebelah petang, pada hari Khamis, Jumaat dan Sabtu, kita akan adakan slot perkongsian ilmu daripada penulis sendiri, daripada penerbit-penerbit buku. So, yang pertama daripada penggiat industri buku tu sendirilah Topiknya pelbagai, antaranya adalah mengenai karya zakba penulisan anekdot.
1: Okey.
0: Proses di sebalik pembikinan novel. Jadi macam mana dia orang boleh nak hasilkan novel-novel tersebut
1: Okey.
0: Lepas tu kita akan tampilkan penulis juga sesi bersama penulis. Kita akan ada satu lagi tajuk yang kita minta perkongsiannya, sastra sebagai penyatu bangsa serta bicara buku lah dekat pada masa sesi perkongsian di sebelah petang tersebut.
1: Baik. Cik Razman, saya tengok ada Datuk Chef Fazli Yaakob ni, the prof, Prof Datuk Chef Fazli Yaakob yang akan bersama-sama dalam karnival ini. Dari buku ke dapur, jadi apa apa yang menariknya selain daripada Chef Fazli Fazli Yaakob yang sedang tular sekarang ni, apa semua pandai PNM pilih orang ni, apa influencer,
0: influencer. Kami bawakan sebenarnya, kami bawakan Datuk Chef Fazli Yaakob lah. Datuk Chef Fazli Yaakob ni, dia sebenarnya dia ada buku dia, so daripada buku dia tu itu yang kami bagi nama tu, sesi tu, dari buku ke dapur. Maksudnya dari buku tu dia akan hasilkan satu resepi, dia akan masak dekat situ pada masa tersebut, dan kita bolehlah sama-sama merasa masakan dia nanti.
1: Jadi bila tu?
0: Dia pada hari Sabtu 10 hari bulan. Di sebelah pagi.
1: 10 Oktober jam, hari Sabtu 10 hari bulan ya.
0: Ya, pukul 10 pagi. Boleh kita bersama-sama lah, kita tengok macam mana Dr. Chef Datuk Chef Fazli ni masak dekat situ secara live lah.
1: Mesti berebut nak rasa masakan secara dia tu live. Okay. Kita semakin menghampiri selain daripada program di atas pentas, bengkel, karnival, juga pasti ada lebih lagi yang ditawarkan kepada pengunjung. Kalau boleh kita cover yang mana kita tak sebut lagi ni, tuan.
0: Yang lebih lagi
1: mungkin ada untuk kanak-kanak ataupun ni, sebab saya tengok ni ada menggabungkan aktiviti berkaitan sejarah apa semua ni, ada juga kan. Okeylah, jadi kita memang mengharapkan agar pengunjung khasnya orang KL jangan ketinggalan untuk mengikuti karnival ini. Sekali lagi Cik Azman, kita war-warkan tarikhnya.
0: Okey, kepada semua pendengar KLFM, kami di Perpustakaan Negara Malaysia ingin menjemput anda semua untuk hadir dan memeriahkan Karnival Citra Penulis 2026 yang kita bawakan dengan tema Pena Warisan Inspirasi Perpaduan, yang akan berlangsung daripada 8 hingga 10 Oktober 2026, daripada bermula pada pukul 9 hingga pukul 5 petang di Perpustakaan Negara Malaysia sendirilah. Datanglah bersama keluarga dan rakan-rakan, kerana sepanjang 3 hari ini kita menyediakan pelbagai pengisian untuk semua lapisan masyarakat. Kita ada pesta buku dengan harga promosi yang agak menarik, dan diskaun. Kita ada sesi diskusi penulis, kita ada slot perkongsian ilmu, kita ada tayangan drama adaptasi dari pena ke layar. Kita ada yang tadi kita war-warkan, dari buku ke dapur bersama dengan Chef Fazli. Kita ada jualan rahmah dan pelbagai lagi lah aktiviti-aktiviti lain yang menarik.
1: Okey, masuk memang confirm percuma.
0: Masuk memang confirm percuma.
1: Jangan risau, tak perlu bayar apa-apa.
0: Betul.
1: Baik Cik Razman, ada apa-apa lagi yang kita tertinggal kalau boleh sebelum kita tutup temu bual ini? Ada lagi, kita beri peluang lagi.
0: Bagi saya untuk semua pendengar-pendengar KLFM lah, jangan lepaskanlah peluang bagi bersama-sama kami Perpustakaan Negara Malaysia di dalam karnival yang kami anjurkan ini, iaitu Karnival Citra Penulis 2026.
1: Baik. Alhamdulillah kita dah selesai untuk rancangan tajaan temu bual program Karnival Citra Penulis 2026. Kita ucapkan terima kasih kepada yang berusaha, Encik Razman Abdul Rani, Timbalan Pengarah Kanan Pusat Rujukan Malaysiana dan Luar Negara Perpustakaan Negara Malaysia. Rujukan Malaysiana
0: Rujukan Malaysiana.
1: Sikit tentang Rujukan Malaysiana ni.
0: Rujukan Malaysiana adalah buku-buku yang berkenaan Malaysia.
1: Okey.
0: Dan juga diterbitkan oleh individu di Malaysia. Dan mungkin saya nak tekankan sikit lah sebenarnya Rujukan Malaysiana ni buku-buku yang kita perolehi melalui Akta 331.
1: Baik.
0: Akta Penyerahan Bahan Perpustakaan Negara. Jadi sebenarnya semua penerbit-penerbit buku di Malaysia, dia mesti kena serahkan buku dia kepada Perpustakaan Negara Malaysia untuk warisan negara kita. Maksudnya warisan intelektual negara kita.
1: InsyaAllah saya akan serahkan. Saya akan serahkan. Saya sudah menulis buku.
0: Itu yang dinamakan Malaysiana.
1: Itulah sebenarnya.
0: Baik.
1: Terima kasih kepada PNM. Kita doakan agar Karnival Citra Penulis 2026 yang dirancang sejak 2025 lagi akan berjalan dengan lancar, bermula 8
0: 8
1: hingga 10 Oktober, 3 hari
0: baik,
1: berlangsung insyaAllah. Amin, semoga lancar. Cik Razman, terima kasih sekali lagi kepada pengirim-pengirim. Cik Razman juga terima kasih kerana sudi hampir ke waktu penghabisan. Terima kasih juga kepada Fifi yang menonton Mercy FB Live juga. Jadi selesailah sudah untuk rancangan tajaan program Carnival Citra Penulis 2026. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Foo Fighters dengan Big Me pukul 10.50 dan dah tahu dah kepada pendengar setia kan, waktu high-high ni lah waktu kita tunaikan lagu-lagu pilihan anda. Jadi boleh buat permintaan melalui WhatsApp 013-3097-972 ni. Tengok dah duyun-duyun dah ni masuk ni sejak dari tadi lagi. Ngam-ngam pukul 10 aja dah masuk dah ni. Haji Din Gombak pun dah masuk macam biasa. Ya, siapa lagi ni? Syamsul 87 Tok dah pencin pun ada. Ramai ni. Jadi okey, pelan-pelan saya nak mula siarkan sekarang lagu-lagu pilihan pendengar. Namun kita lain dahulu lagu ini. Dapat Pretty Ugly Diary, seorang lelaki. Teruskan bersama-sama dengan kami. Hi Hi KL.

11 pagi. Hi Kel, selamat pagi semuanya. Okey tak? Okey tak hari ni? Okeylah kan. Janganlah tak okey. 7 Oktober 2026 hari Rabu hari ini. Saya Rista menemani melalui Hi KL. Dan seperti biasa waktu ini, sama-sama kita layan lagu-lagu. Kita layan juga lagu-lagu rakan-rakan pendengar kita dari seluruh negara ni. Mereka boleh pilih lagu melalui WhatsApp dan mereka dengar KL FM pun dari seluruh negara kerana ada cara. Bukan hanya di Kuala Lumpur saja kita boleh dengar KL FM ni. Melalui RTM klik betul-betul percuma dalam talian. Okey, kita akan tunaikan lagu permintaan sekarang. Boleh, kita jalan sekarang ya. Dan bertuah sungguh, Ika PJ. Ika, DPJ macam mana? Jerebu, okey ke tak? Ika nak dengar lagu-lagu pilihan. Dan selepas Ika, kita akan siarkan lagi lagu-lagu pilihan rakan-rakan pendengar yang lain. Ada lagu sebuah lagu Hindi saya kira nanti. Dan dengarkan ini pilihan Ika, Stings dengan Kusapu Air Mata Perpisahan. Jangan lupa permintaan anda boleh hantar menerusi WhatsApp 013-3097-972.

0: Mimi Fly Nara Jodoh Lagu Je. Lepas pukul 11 dah ya, 11.08 minit pagi ketika ini. Terima kasih anda yang memilih kami ya. Banyak-banyak sesi radio anda pilih kami, alhamdulillah. Kami KLFM bersiaran beroperasi dari Wisma Radio Angkasa Puri Kota Media atas Bukit Putra di kawasan Lembah Pantai antara Pantai Dalam dan Bangsa ini. Alah, kalau anda lalu-laluan leburan persekutuan tu boleh nampak dah kami Angkasa Puri. Kami dekat situ lah. Kami dekat situ ya. Jangan terkeliru. Ada yang kata KLFM ni stesen mana ya? KLFM di bawah naungan RTM, Jabatan Penyiaran di bawah Kementerian Komunikasi. Terima kasih. Dan kepada anda yang dengar lagu-lagu pilihan, okey, set kita akan terus siarkan lagu-lagu pilihan pendengar menerusi Hi-Hi KL.
1: Fokus Belanjawan 2027.
2: Sebelum kita nak bercakap tentang kehidupan di Kuala Lumpur, saya rasa kita perlu melihat isu sebenarnya. Maksudnya sama ada kita nak kaitkan dengan angka inflasi. Contoh kalau saya boleh quote sikitlah fakta ya. Berbanding 1.8 pada Julai 2026, kadar inflasi di Kuala Lumpur menyederhana sedikit kepada 2.1 pada Ogos 2026. Dan selepas mencatatkan 2.2 pada bulan sebelumnya, maksudnya pada bulan Julai lah. Jadi kalau kita tengok hari ini, kita boleh katakan inflasi sebenarnya di Kuala Lumpur ni sudah terkawal, tetapi sebenarnya tidak bermaksud bahawa harga kembali kepada paras yang sebelumnya. Dan ini yang kita tengok, ada kenaikan harga barang, kemudian dia terus menghimpit kepada perbelanjaan, especially merujuk kepada kelompok masyarakat yang tinggal di Kuala Lumpur. Dan ini antara kelompok ataupun yang kita kena highlightkan lah. Maksudnya apa sebenarnya tekanan yang kita boleh perhalusi, okay, M40 yang tinggal di Kuala Lumpur.
3: Dr. Umi Hamidatun binti Muhammad Sofianli, pensyarah kanan, Fakulti Ekonomi dan Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia, USIN.
0: Terima kasih dan waktu jerebu ini kita harap semua bertahan dan bersabar. Tapi orang KL saya percaya semuanya sabar yang wow, cukup mengagumkan ya. Dan bagi tadi saya ada kongsikan juga, saya tengok live TikTok ada seorang asatizah ni, nama yang berbagi Ustazah Hidayu. Beliau cacat penglihatan tapi cukup cukup sedap suaranya, berzikir ya, melantunkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan ada berpesan ya, topik pagi tadi tentang sabar. Bila saya tanya Ustazah, sabar ni ada limit tak? Sepatutnya tidak ada limit, DJ. Dia kata unlimited. Tapi kenapa kadang-kadang kita terpaksa gunakan, aku sabar pun ada had ni, ada tahap. Sebenarnya dia mencerminkan diri kita juga. Dia berbalik kepada diri kita. Kita terpaksa cakap begitu atas sabar yang unlimited yang sepatutnya kita tunjukkan ini kerana diri kita juga. Dan katanya untuk mengelakkan kita daripada terpaksa cakap pada orang macam tu, kita kena berterus terang segera kalau ada yang tak bersetuju, tak berpuas hati di pihak kita kepada seorang tu. Jangan duk simpan-simpan. Itu yang jadi sabar aku ada limit juga. Hakikatnya sabar tidak ada limit, tidak ada had, tuan-tuan. Kalau ada limit, oi, tak ramai orang boleh sabar. Percayalah. Tak ramai punya sabar. Teruskan kesetiaan Ciwah. Ciwah antara pendengar lama saya. Terima kasih Ciwah. Ada Queen dengan I Was Born To Love You. Lagu daripada kumpulan Samudra, Aduh Usahlah Berubah. Ini semua lagu-lagu pilihan pendengar ya. Dan Haji Din di Gombak. Kiroro Mirai. Teruskan bersama-sama kami KLFM.

0: Theater, jom meriahkan Karnival Citra Penulis 2026 bertemakan Pena Warisan Inspirasi Perpaduan. Karnival ini berlangsung pada 8 hingga 10 Oktober 2026 dari pukul 9 pagi hingga 5 petang di Perpustakaan Negara Malaysia. Hadir beramai-ramai memeriahkan pesta buku, sesi tanda tangan penulis, bengkel penulisan kreatif, diskusi penulis, tayangan drama adaptasi, bazar selera dan jualan rahmah serta sesi perkongsian dari buku ke dapur bersama Profesor Datuk Chef Fazli Yaakob. Ayuh, datang beramai-ramai. Jumpa anda di Karnival Citra Penulis 2026, Perpustakaan Negara Malaysia.
1: Hantarkan lagu-lagu permintaan anda dalam ruangan Hi Hi KL untuk kami tunaikan 10 pagi hingga pukul 1 tengah hari.

0: Persembahan daripada band Geisha dari Indonesia dengan lagunya Cinta dan Benci. Pilihan adalah rakan-rakan pendengar kita ni semua. Teruskan bersama-sama kami menerusi Hi Hi KL.
1: Apa harapan anda untuk Belanjawan 2027? Dengarkan Sembang KL edisi khas Belanjawan 2027 eksklusif di KLFM. Prabelanjawan 6 hingga 8 Oktober. Grandstand Belanjawan 9 Oktober. Pasca Belanjawan 12 hingga 15 Oktober bermula 2.30 petang. Kupas harapan, tumpuan dan impak kepada warga kota. Sembang KL edisi khas Belanjawan 2027. Hanya di KLFM, ini baru KL.
0: Okey, kita nak dengar sorakan budak uniform Pasaraya Oriental Pandan Indah, boleh? Boleh tak? Pandan Indah, Pandan Jaya. 1, 2, 3. Ah, sorak! Macamlah saya dengar kan. Apa pun terima kasih lah ya. Terima kasih Pasaraya Oriental Pandan Indah Pandan Jaya ni cukup sporting. Dia pasang KLFM. Terima kasih kepada pelanggan-pelanggan. Ayuh. Membeli belah lah di Pasaraya Oriental Pandan Indah Pandan Jaya yang menyiarkan KLFM. Saya Riz ketika ini ya. Agaknya kalau Riz pergi ke sana, okay, boleh dapat diskaun tak? Cewa. Apa pun terima kasih. Teruskan bekerja kepada semua kaki tangan ya. Kita layan pelanggan-pelanggan dengan senyuman di wajah, okay. Kita relax-relax aja layan mereka dan semoga Pasaraya premis mana-mana saja yang menyiarkan KLFM akan bertambah maju keuntungan diharapkan insya-Allah. Okey. Dan kita juga nak mengingatkan berwaspada kepada semua warga kota khasnya yang banyak bekerja di luar kerana sekarang ini IPU, indeks pencemaran udara tak sihat ya. Kalau di Batu Muda, Wilayah Sekutuan Kuala Lumpur, 178 yang terkini bacaannya. Di Ceras hampir 200 dah, tapi tak cecah lagi 190. Di Putrajaya 187 indeks pencemaran udaranya. Teruskan kesetiaan dengan lagu-lagu pilihan pendengar. Kita ada daripada Bunga Citra Lestari, Cinta Sejati. Dengarkan juga KRU, Perpisahan Terasing. Dan ini dia, ini untuk budak-budak uniform Pasaraya Oriental Pandan Indah Pandan Jaya. Rosa, terimalah pudar di sini. Hai hai KL.

0: Okey, Rin ataupun Rinis. Dah, jangan tengok-tengok lagi. Kita dah siarkan Beez dengan Fiction menghiburkan kita. Alhamdulillah syukur, dah pukul 11.51, menghampiri pukul 12 tengah hari. 12 tengah hari kita ada lagu lepas geram, ya. Dan kita juga nak bantulah, ya. Ini ada sedikit info trafik untuk cadangan laluan alternatif untuk mengelakkan kesesakan di Jalan Parlimen dan di Dataran Merdeka. Gunakan laluan Jalan Kuching atau sambungan Jalan Tun Perak untuk ke pusat bandar. Mengelak kesesakan di Jalan Maharaja Lela dan Jalan Lok Yew, gunakan laluan Jalan Syed Putra, menunjukkan aliran yang lebih lancar, okay? Dan laluan ini sesuai digunakan untuk menuju ke Kuala Lumpur Central ataupun Seputih. Untuk mengelakkan kesesakan di Jalan Tun Razak dan TRX di kawasan persekitarannya, gunakan laluan dalam di sekitar Bukit Bintang atau Lebuh Raya bertingkat seperti Max, Smart ataupun Aklih, ya, mengikut arah perjalanan anda. Dan seterusnya, untuk mengelak kesesakan di Jalan Sultan Ismail di kawasan Dang Wangi dan Bukit Nenas khasnya, sebahagian Jalan Ampang dan Jalan Perantara di pusat bandar menunjukkan trafik yang lancar, insyaAllah.
1: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
2: Video tu lah kita ni, adik kita bawa ibu dia naik motor, mungkin nak ke pergi kedai ke, ada nak ke mana-mana. Tapi masa tu keadaan hujan, dan dia kata kalau lah dia ada kereta, tak adalah ibu dia basah kat belakang tu. Tapi nampak happy.
3: Sebenarnya kebahagiaan itu tidak bergantung kepada harta. Yang penting kebersamaan tu. Tapi tak salah lah cerita-cerita adik ni nak memberikan kemewahan kepada ibunya.
2: Nur Syafiq Osman.
3: Nur Syafiq Osman,
2: selamatlah hari lahir yang ketut. Semoga murah rezeki, panjang umurnya, diberi kesihatan yang baik dan diberikan jodoh.
3: InsyaAllah, amin. Okay, terima kasihlah kepada anda yang terus menyokong kejayaan saya, yang terus mendoakan saya sentiasa sihat dan juga dapat berjalan di kehidupan ni lah. Dan semoga saya dipanjangkan umur lagi.
2: Amin, ya InsyaAllah. Amin.
1: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL, 6 pagi hingga 10 pagi.
0: Okey, janji tahu, terus melekat bersama-sama dengan kami menerusi apa jua segmen. Dan ketika ini, Hai KL, saya Rista menemani anda menghampiri 12 tengah hari 11.54 pagi ketika ini. Saat-saat akhir kita boleh ucap pagi, selepas ini tengah hari dah. Layan lagu ini daripada Dato' Awi, Tiada Rahsia Antara Kita. Bersama-sama KLFM, ini

0: Okay, once in the blue moon, kita siarkan Dragon Falls Through the Fire and Flames. Menerusi slot lagu lepas geram Hi Hi KL.
1: Fokus Belanjawan 2027.
2: Setiap perjalanan ada kosnya. Membantu rakyat terus bergerak.
3: Saya Muhammad Anas.
4: Nama saya Muhammad Rohimi. Saya daripada Gemas.
5: Nama saya Rudi. Saya orang sini, orang Pantai Dalam.
6: Okay, nama saya Muhammad Ali Zazimin. Zambi.
7: Rudi ini bagi saya sangat membantu lah. Saya punya pergerakan harian. Pada dulu, dari 300 turun ke 200. Sekarang naik balik ke 300. Lagi bagus lah sebenarnya. Kalau dengan kalau isi minyak kereta pun membantu juga. Motor pun membantu juga.
4: Alhamdulillah lah, membantu lah. Kat ni cukup lah untuk ulang alik pergi kerja balik kerja kan.
5: Penggunaan tu taklah pun cakap maksimum sangat kan, secara jujurnya lah.
6: Membantu lah daripada 200 dah naik balik ke 300 sekarang. So memang sangat membantu lah bagi saya yang selalu gunakan ni.
2: Di sebalik setiap bantuan, ada keluarga dan kehidupan yang mahu diteruskan.
6: Kalau boleh dinaikkan lagi, lagi bagus lah. Lagi jimat lah saya rasa. Bagi orang yang ulang alik jalanan yang jauh, lagi banyak membantu lah.
4: Harapan kalau boleh minyak tu turun.
5: Kita nak minta lebih-lebih pun tak boleh. Kalau keadaan tu makin membaik, boleh je apa salah yang tambah kan. Kita pun suka.
6: Boleh tambah lagi untuk belanjawan yang akan datang tu. Lagi baiklah untuk rakyat Malaysia ni.
2: Kerana akhirnya, setiap ringgit yang dijimatkan memberi makna kepada kehidupan.
0: Terima kasih. Tinggal 2 hari saja lagi kerana 9 Oktober ini adalah pembentangan Belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan. InsyaAllah. Sama-sama kita doa agar ada berita baik yang kita akan terima nanti. Dan pesanan daripada Syamsul 87 ini menerusi WhatsApp ini. Kesian pula. Antara rider-rider ya, kita sebenarnya, saya pun ada nak luahkan juga. Kadangkala rider-rider ni, dia, kita tak katalah dia kan, tapi segolongan kecil, dia terlupa, terlepas pandang untuk memikirkan keselamatan diri sendiri. Mungkinlah dia kadang lebih mengharapkan orang yang bawa kereta, orang yang bawa kenderaan berat, kenderaan yang lebih besar daripada motor dia tu, yang tolong tengokkan dia. Dia sendiri cilok tak ingat dunia, mencelah sana sini. Jadi kepada pilot darat, pilot Abang Long yang bawa kenderaan besar macam Syamsul 87, Fitri, Abang Yus Tonto 69 ni apa semua, diorang sebenarnya sangatlah nak berhati-hati ya. Tapi apakan daya, ada ketika-ketikanya rider khasnya dan yang lain-lain ni, Dia sendiri yang tak jaga diri dia, keselamatan diri dia. Kadang memotong tiba-tiba depan. Mereka yang bawa kenderaan berat ni, mereka perlu ada jarak. Jarak di depan ni, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan sedap-sedap kita nak memotong. Kalau dah tengok sempit sangat antara kereta depan dengan lori kat belakang tu, janganlah kita masuk mencelah kat depan. Tolong. Kerana mereka perlu ambil jarak untuk break nanti. Jadi itulah pesanan Samsul 87, okey Abang dah sampaikan. Terima kasih. Tadi sikit lagi Samsul 87 nak kena. Na'udzubillah. Saya doakan agar semuanya selamat. Ya, tak kira lah rider, tak kira pilot darat apa, semuanya selamat. Kami doakan di KLFM ini. Terus kita ada lagu daripada FTG, Aku Tak Peduli. Versi live. Kita ada Deep Purple, Smoke on the Water. Dan kita layan lagu ini. Pop Me. Pop Me kat mana Pop Me? Layan lagu daripada SYG ataupun Sofia. Orang Timur. 2.10 tengah hari bersama-sama Hi Hi KL, lagu lepas geram.

0: Ini permintaan anda, lagu lepas geram. Kepentingan Malaysia diutamakan. Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatan yang jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
1: Lagu lepas geram.

0: Terima kasih.
1: Terima kasih juga.
0: Big Daddy.
1: Yeah.
0: Bob K. Ujo.
1: Wow. Itu dia FTJ versi live. Aku tak peduli ya. Memang betul dalam hidup kita ni, ada ketika memang kita akan cakap aku tak peduli, aku tak peduli. Tapi lalas sekali kena peduli juga. Kerana bukan kita seorang je hidup atas dunia ni, atas muka bumi ni. Bukan kita seorang aja. Ada orang lain juga. Orang lain pun ada juga selera dia. Orang lain juga berbeza pandangan, latar belakang. Jadi nak cakap aku tak peduli boleh, tapi kena fikir last-last sekali anda kena peduli juga. Percayalah kata saya. Teruskan kesetiaan bersama-sama. Kita ada Lenny Kravitz, seketika nanti Crystal, Seragam Hitam. Layan lagu ini daripada X Japan, Kurenai. Lagu lepas geram KLFM.

Terima kasih. 12.41, saya nak kongsikan untuk maklumat ramalan cuaca di Ulas Ketuan Kuala Lumpur pada sebelah petang. Jangkaan prajangkaannya ribut petir di beberapa tempat. Sebelah malam, Jerebu dengan 24 darjah Celsius suhu minimum dan 33 darjah Celsius suhu maksimum. Kita layan lagu ini daripada Search dengan lagu Lara Tari Pecinta. Okey, waktu kita relax, tarik nafas. Kalau tadi dah lanjut headbanging dah apa macam-macam dah kan. Kita kena tenang dalam kehidupan ini. Semoga terus berjalan dengan lancar segala-gala yang dirancangkan. Telah.

0: Waktu zuhur untuk kita di Ulasan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada pukul 1.04 minit tengah hari. Jadi maksudnya waktu berita nasional utama 1 tengah hari ya. Azan Zuhur akan berkumandang. Baiklah, selepas utama 1 tengah hari, anda akan temani oleh Ashila Ashura untuk Nadi Kota KL. Jangan lupa untuk sembang KL khas menjelang belanjawan 2027.
1: Fokus Belanjawan 2027.
2: Bantuan tersedia, rakyat terbela.
3: Saya Suhaila binti Osman.
4: Saya Apis Rizwan.
5: Nama saya Muhammad Azim bin Azam.
6: Saya Surani Nayan.
7: Saya Azmal Linsul Ismail.
2: Belanjawan 2026 sudah pun melalui fasa pelaksanaannya.
8: Okay, daripada bantuan kerajaan tu sangat memudahkan saya lah. Daripada macam contohnya kalau dalam kesusahan, okay, kita dapat gunakan MySara ataupun MyBugi tu lah.
4: Kalau kita tengok dengan suasana harga petrol yang agak mendadak sekarang ini, tapi dekat Malaysia ada Budi 95, kita ada subsidi daripada kerajaan, ianya sangat membantu.
5: Saya menerima bantuan MySara sehari bujang. Kebaikan yang saya dapat daripada bantuan ini sebagai seorang pelajar, benda itu sangat membantulah.
9: Saya rasa Jualan Rahman ini memberi manfaat yang baik untuk pelawat awam, dan kita dapat membeli dengan harga yang lebih murah lah.
10: Untuk bajet orang sini, kerajaan memberi dana pembangunan dan juga pendidikan, dan saya harap pada tahun ini lebih pada dana pendidikan lah.
2: Kini perhatian beralih kepada Belanjawan 2027.
8: Harapan untuk peniaga kecil macam kami, kami mengharapkan dapat bantuan daripada kerajaan dengan cara yang lebih mudah. Tidak banyak proses yang perlu kami lakukan untuk mendapatkan bantuan.
4: Saya harap untuk Belanjawan 2027 bagi Budi 95 ni akan ditingkatkan lagi daripada 300, mungkin akan naik ke 400-500.
5: Kita boleh memperluaskan lah dari segi sekarang ni kan protokol bantuan tu secara menyeluruh, barang-barang pun tertentu saja. Jadi kita nak benda tu diperluaskan,
9: diperbanyakkan lagi jualan-jualan rahmah ni di serata tempat, bukan hanya di premis-premis kerajaan tetapi turut di tetapi diperluaskan di tempat-tempat yang lain juga.
10: Banyak masyarakat anak-anak orasi yang tidak dapat lagi menerima dana pendidikan, tapi alhamdulillah apapun kerajaan harap giatkan untuk anak-anak orasi yang tidak berjaya kali ini untuk lebih pada TVET.
2: Manfaat 2026 diteruskan, harapan rakyat disuarakan untuk 2027.
0: Okey, sebenarnya kan tak ada seorang pun yang kenal kita setiap versi yang kita ada ni. Mak ayah kita tak akan sempat tengok kita mungkin sampai tua, pasangan kita pun tak pernah kenal kita masa kita kecil. Anak-anak kita pun tak akan begitu ingat pun versi muda kita. Even kawan paling rapat pun hanya tahu beberapa saja chapter dalam kehidupan kita. Tapi kita kita ada untuk semua versi. Okay, every heartbreak, every rejection, every mistake, every comeback, kita tahu berapa kali kita hampir give up dan berapa kali kita pilih untuk bangun semula. So, jangan terlalu keras dengan diri sendiri, sebab satu-satunya orang yang dah lalui every single chapter dalam kehidupan kita adalah kita. Be kinder to you, kalau tak siapa lagi. Terima kasih menerusi posting Sarimah Ibrahim. Teruskan kesetiaan Ashila Ashura seperti yang saya katakan untuk Nadi Kota KL seketika nanti. Sweet Charity dengan Datuk Ramli Sarip memang tak boleh nak dipisahkan. Jadi kita gabungkan dalam ekstra sama tak serupa, ada lagu daripada Pelarian dan Keliru. Jadi selamat semuanya, teruskan kesetiaan bersama-sama kami KLFM.
11: KLFM, kamu tak serupa.

0: kita ikuti utama satu tengah hari dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Pengecualian e-invoice, lebih 1 juta pembayar cukai terima manfaat. Finas terus runding pemegang karya hak P. Ramlee. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Razam dalam utama satu tengah hari.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengecualian invoice, lebih 1 juta pembayar cukai terima manfaat. Finas terus runding pemegang karya hak Piramli. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Itu adalah lagu daripada Akil Hai, Intim dan juga Nazri Johani. Baru saja anda dengar menerusi Nadi Kota KL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari semuanya. Salamun salam. Tentunya saya Ashila Ashura di sini temani anda. Untuk hari ini kita bertemu lagi waktu yang sama, hari Rabu 7 Oktober 2026. Dan untuk makluman anda, muslimin dan muslimat yang berada di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, telah masuk waktu solat padu zuhur hari ini pada pukul 1.04 minit tengah hari tadi. Dan kepada anda yang baru saja mendengar kami, terima kasih banyak. Dah makan ke belum? Tengah buat kerja lagi ke tu? Waktu rehat, kita rehat. Waktu kerja, kita jalankan tugas. Sambil-sambil anda boleh luangkan masa untuk mendengar kami, tidak kira di mana jua anda berada. Dan seperti biasa, saya sentiasa mendoakan agar anda berada dalam keadaan yang sihat, yang kuat, yang bertenaga, yang cukup duit, yang gembira, yang ceria, semuanya yang sedang-sedang saja. Apapun dalam perkara yang kita lakukan, kalau kita nak makan sekalipun, nak buat apa-apa, kena sedang-sedang saja. Berlebih pun tidak boleh, berkurang pun tidak boleh. Okey, kejap nanti seperti biasa, hari ini kita kembali, Belanjawan 2027 akan dibentangkan pada hari Jumaat nanti. Maka hari ini kita ada tetamu lagi menerusi Sembang KL kita 2.30 minit petang. Nanti saya akan kongsikan dengan anda. Kita berpisah dan bertemu, itu biasa. Lagu ini untuk anda semestinya telah mengalami orang kata perpisahan ke ataupun merindukan seseorang ke. Ini lagu Cakrahan untuk anda dengan lagu bertajuk Harus Terpisah. Tentunya menerusi Nadi Kota KL, ini Paru KL.

0: hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekai Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmin Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Bantuan sampai, beban terasa ringan.
2: Ya, nama saya Elena.
3: Hai, nama saya Azlamat.
4: Saya Muhammad Jaikim Ahmad. Saya daripada Etiopia.
5: Nama saya Grace Aisyah Kedayat.
1: Pelbagai inisiatif Kerajaan Madani terus memberi manfaat, terutama dalam membantu rakyat mengurus keperluan seharian.
6: Dengan bantuan kerajaan yang saya dapat untuk anak sekolah, sangat membantu lah. Sebab anak sekolah saya kurang. Untuk posisi memang banyak membantu daripada segi pakai sekolah dan juga gula dan pemerintah.
3: Saya dapat menikmatilah Sara, iaitu Mai Kasih kan, Guti Sampulimo. Macam Sara tu dapatlah kita berbelanja barang keperluan harian seperti yang ada anak kecil mendapat beli pampers, telur, makanan asas lah.
4: Saya telah dapat voucher 100 daripada sekolah menengah SMP Taman Mutiara. Dapat voucher 100 tu saya boleh beli buku yang saya minat, contohnya masa sejarah, matematik dan sains.
5: Manfaat yang saya dapat daripada belanjawan, sudah pastilah penjawat awam dia menerima kenaikan gaji. Bagi saya, memberikan satu harapan ataupun makna besar buat penjawat awam kerana lama sudah tak ada kenaikan gaji.
1: Bila belanjawan diumumkan, harapan rakyat pun ikut disandar.
6: Harapan untuk 2027 agar kekalalah ataupun dapat lebih banyak membantu untuk kami yang kekurangan macam ni.
3: Belanjawan akan datang ni pun saya percaya kerajaan komited akan memberi lagi kemudahan dan dapat membantu rakyat dengan lebih baik.
4: Harapan saya 2027 supaya kita dapat lebih sekilo dalam 150 ke, supaya kita dapat membeli lagi subjek yang kita minat.
5: Untuk penjawat awam sendiri, ada kemudahan cuti belajar untuk mereka yang contohnya diploma tapi ada pegangan degree untuk menyambung pelajaran cuti belajar juga.
1: Inilah suara rakyat untuk Belanjawan 2027.

Itu dah lagu daripada drama band baru saja menghiburkan anda, JBKT. Jangan bikin kerja Tuhan. 1:40 minit tengah hari untuk waktu ini. Dan kita nak kongsikan jugalah dengan anda, untuk makluman anda semualah, terutamanya kita yang berada di Kuala Lumpur, kena bersiap sedia kerana peralihan monsun ketika ini sedang bermula, dan Malaysia telah memasuki fasa peralihan monsun, iaitu tempoh peralihan antara monsun barat daya dan juga monsun timur laut. Dan dalam tempoh ini, tiupan angin lazimnya lemah dan datang dari pelbagai arah, menyebabkan pembentukan ribut petir lebih kerap berlaku. Jadi untuk kita semua kena waspada, dan semasa ribut petir, kita elakkan diri dari pada berada di kawasan yang lapang. Kita kena jauhi objek ataupun struktur tinggi seperti pokok dan menara. Kita rasa macam kita berlindung dekat situ, kita dah selamat. Tetapi sebenarnya bila ada ribut dan petir, kita kena elakkan kawasan-kawasan seperti itu. Kena berlindung di dalam rumah ataupun bangunan yang tertutup, dan jauhi juga kawasan takungan air dan sungai. Ini sangat-sangat bahaya. Kita tak tahu tempat tu berlubang ke dan sebagainya. Dan kena sentiasa peka lah dengan maklumat dan juga amaran cuaca terkini daripada Met Malaysia. Jadi sebenarnya kesan cuaca, keadaan ini akan menyebabkan banjir kilat akan berlaku. Kemudian mungkin kita akan dengar juga ada tanah runtuh, berlaku juga kepala air, pokok tumbang, panahan kilat dan juga kerosakan struktur yang tidak kukuh. Maka kita kena sentiasa berjaga-jaga dan elakkanlah bila masuk musim monsun ini, jangan kita pergi ke tempat-tempat yang berbahaya seperti kita mandi-manda di laut ke ataupun di sungai yang ada kepala air. Kita tak tahu benda-benda macam ni. Jadi kita elakkan buat sementara waktu, duduk di rumah. Dan sekarang ni pun cuaca jerebu, agak teruk juga hari ni kan. Dan juga semalam pagi ni kita keluar dari rumah, kita tengok, ish, tebal juga jerebu ni. Jadi kita elakkan. Kalau tak perlu berada di luar, tak payah, kita duduk saja di dalam bangunan, di dalam rumah ataupun di dalam pejabat kita. Okey, kejap nanti 1:45 minit tengah hari seperti biasa, kita ada Music Express sampai 2:15 minit petang. Kemudian kita ada tetamu yang akan bersama-sama dengan anda untuk kita kongsikan tentang tajuk kita, Belanjawan 2027 untuk kali ini. Apa yang warga kota perlukan, apa yang anda nak, semuanya selepas ini menerusi Nadi Kota KL. Ini Baru KL.

0: Nak layan jiwa, nak rehatkan minda.
1: Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan.
0: Jom dengar Music Express, muzik tanpa henti. 1.45 minit tengah hari hingga 2.15 minit petang. Music Express. Nadi Kota KL.

0: Warga kota, jom meriahkan Karnival Citra Penulis 2026. Bertemakan Pena Warisan Inspirasi Perpaduan, Karnival ini berlangsung pada 8 hingga 10 Oktober 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Perpustakaan Negara Malaysia. Hadir beramai-ramai memeriahkan Pesta Buku, Sesi Tanda Tangan Penulis, Bengkel Penulisan Kreatif, Diskusi Penulis, tayangan drama adaptasi, bazar selera dan jualan rahmah serta sesi perkongsian dari buku ke dapur bersama Profesor Datuk Chef Fazli Yaakob. Ayuh datang beramai-ramai. Jumpa anda di Karnival Citra Penulis 2026 Perpustakaan Negara Malaysia.
1: Music Express.
2: Let me tell you.
1: Music Express. Music tanpa henti.

0: Penghantaran pulang fasa pertama bukan notah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
1: 30 minit lagu tanpa henti.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Video tulang kita ni, adik kita bawa ibu dia naik motor. Mungkin nak ke pergi kedai ke, ada nak ke mana-mana. Tapi masa tu keadaan hujan. Dan dia kata kalau lah dia ada kereta, tak adalah ibu dia basah kat belakang tu. Tapi nampak happy.
2: Nampak happy. Sebenarnya kebahagiaan dia tu tidak bergantung kepada harta. Yang penting kebersamaan tu. Tapi tak salah lah cerita-cerita adik ni nak memberikan kemewahan kepada ibunya.
1: Nur Syafiq Osman.
2: Nur Syafiq Osman.
1: Selamatlah hari lahir yang ketut. Semoga murah rezeki, panjang umurnya, diberi kesihatan yang baik dan diberikan jodoh.
2: InsyaAllah amin. Okay, terima kasihlah kepada anda yang terus menyokong kejayaan saya, yang terus mendoakan saya sentiasa sihat dan juga dapat berjalan di kehidupan lah. Dan semoga saya dipanjangkan umur lagi.
1: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Dengarkan Nadi Kota KL setiap Isnin hingga Jumaat bermula 1 tengah hari hingga 4

di Kota KL. Kembali bersama-sama kami untuk waktu ini. Tentunya menerusi KLFM, ini baru KL 30 minit anda dah layan lagu-lagu tanpa henti. Menerusi Music Express, saya Aisyil Ashura di sini bersama dengan anda untuk hari ini, hari Rabu 7 Oktober 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semuanya. Dan semestinya untuk anda yang dalam kenderaan, naik apa tu? Naik kereta ke? Naik van sekolah ke? Naik bas ke? Naik lori ke? Terima kasih lah kerana mendengar kami. Peniaga-peniaga semua, macam mana? Laris tak perniagaan anda untuk waktu ini? Alhamdulillah, yang meniaga makan tu seronok tengok kan. Kita ni orang KL bukan apa, tengah hari kalau boleh kita nak makan lah makanan lauk campur sedapnya. Macam tadi kami berkesempatan untuk makan bersama-sama rakan-rakan DJ KL FM di Kampung Medan ke di Taman Medan. Macam itulah, hari ni kami dibelanja oleh bos kami, iaitu Puan Oja. Okey, jadi kami makanlah tadi nasi padang. Macam tu, lauk campur-campur sedap. Alhamdulillah, semoga dimurahkan rezeki untuk anda juga yang dibelanja oleh kawan-kawan, ataupun anda belanja rakan-rakan anda untuk hari ini. Okey, bila sebut mengenai belanja, ini ada kaitan juga dengan kita. Kejap nanti kita ada Sembang KL untuk belanjawan 2027, apa yang warga kota perlukan. Terutamanya kita orang KL ni lah, kita nak apa sebenarnya. Jadi kita akan bersama dengan Profesor Dr. Naziruddin bin Abdullah, merupakan Profesor Ekonomi Jabatan Ekonomi Uni KL Business School. Okey, insyaAllah selama 30 minit kita akan bersama dengan Prof kita. Tentunya akan bersama dengan anda live ataupun secara langsung di page KLFM Ini Baru KL. Anda boleh tonton sekejap saja nanti yang diterbitkan oleh rakan setugas Wan Maria. Kita nak berhibur sekejap nanti, ada lagu daripada Celine Dion dan juga ini dia lagu Era Fazira dan juga Suhaimi Mur Hassan dengan lagunya Dalam Rumah Tangga. Layan terus Nadi Kota KL, Ini Baru KL.

0: Sembang KL. Bicara santai bersama personaliti jemputan. 2.30 petang setiap Isnin hingga Jumaat di KLFM. Ini baru KL. Sembang KL.
1: Baik, terima kasih untuk anda semua yang terus mendengar kami ketika ini tepat pukul 2.30 minit petang. Tibalah masanya untuk belanjawan 2027 kita menghitung hari sehingga hari Jumaat nanti 9 Oktober 2026. Apa yang warga kota perlukan? Okay? Bila kita bercakap tentang belanjawan, kita selalu dengarlah mengenai angka bilion-bilion ringgit, bantuan, insentif dan juga pelbagai inisiatif. Tetapi bagi kitalah warga kota, persoalannya lebih mudah. Apa yang sebenarnya berubah dalam poket kita terutamanya? Adakah perbelanjaan bulanan warga kota ni benar-benar boleh menjadi lebih ringan ke? Atau manfaat mana yang paling kita terasa dalam kehidupan kita seharian ini? Jadi untuk kita berbincang dengan lebih lanjut perkongsian kita pada petang ini, kita sangat bertuah. Kita ada tetamu yang sangat istimewa, iaitu Profesor Dr. Nazirudin bin Abdullah, Profesor Ekonomi Jabatan Ekonomi Uni KL Business School. Assalamualaikum Profesor.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Desyilah.
1: Okey, Prof, dah sempat makan semua dah tadi eh?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ringan dulu lah kan. Lepas habis ni kita boleh makan berat sikit. Okey, Prof, sebelum kita nak pergi dengan soalan yang telah pun kita sediakan untuk Prof jawab, warga kota nak tahu kan, dah lama ke Prof dengan Uni KL ni?
2: Saya dengan Uni KL ni, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak di Desyilah, Puan Maria dan juga Cik Ihsan. Kan sudi sekali lagi mengundang saya untuk kali ketiga lah saya berkunjung ke sini. Kali ketiga ini tentang bajet pula. Saya dengan Uni KL ni dah hampir 13 tahun lah. Nak masuk tahun yang ke-14. Ini mungkin tahun yang terakhir bagi saya lah. Sebelum saya bersara pada tahun depan, bulan Februari 2027. Sempatlah menghabiskan bajet 2027 sebelum bersara ni.
1: Tapi tak nampak macam nak bersara lah, Prof. Macam lambat, macam 10 tahun je lagi eh. Okey, Prof, kita nak tanyalah. Kita ketepikan dulu istilah ekonomi dan kita tengok dari sudut kehidupan warga kota lah, terutamanya petrol, makanan, sewa ataupun ansuran rumah, pendidikan anak-anak kita, bil bulanan yang kita kena bayar tiap-tiap bulan tu. Jadi secara mudahnya pada pandangan Prof sendiri, bahagian perbelanjaan mana yang paling mendapat manfaat daripada langkah-langkah belanjawan 2026?
2: Terima kasih banyak sekali lagi, DJ Sheila. Saya rasa saya nak cuba berikan sedikit gambaran sepintas lalu, selayang pandang dulu tentang background apa yang kita akan, tajuk yang akan kita bincang kepada hari ini. Biar saya mulakan dengan memberikan beberapa fakta dan juga beberapa angka yang barangkali boleh menolong kita untuk kita memahami perbincangan kita yang selepas ini. Pertama sekali, perlu kita tahu bahawa pembahagian dari segi golongan pendapatan di Malaysia ni, kita ada B40, M40 dan juga T20. Masih ramai lagi di kalangan kita ni yang tak tahu berapa ramai sebenarnya isi rumah yang ada di Malaysia ini yang di bawah kategori B40, M40 dan juga T20. Ini saya cuba berikan gambaran dulu. Dan juga dalam masa yang sama, saya akan cuba berikan fakta juga daripada jumlah yang saya akan sebut ini, berapa ramai yang tinggal di Kuala Lumpur, yang menjadi penghuni kepada warga Kuala Lumpur. Secara keseluruhan, terdapat lebih kurang 8.2 juta isi rumah di Malaysia ini. Kalau kita kalikan dalam 4 orang dalam satu isi rumah, jumlah penduduk kita boleh tahu dalam lingkungan 32 ataupun 36 juta penduduk di Malaysia ini. Daripada 8.2 juta isi rumah, ada 3.28 juta isi rumah yang di bawah kategori B40. 3.28 juta lagi berada di bawah kategori M40 dan selebihnya 1.64 juta isi rumah berada di bawah kategori T20. Nah, sekarang ni kita nak tahu daripada jumlah ini berapa ramai yang duduk di Kuala Lumpur. Untuk golongan B40 ini yang ada yang tinggal

0: Baik.
1: Lembah Kelang ini kena ingat dia merangkumi dua negeri terbesar, wilayah Persekutuan dan juga Selangor. Dia kena ingat ni, ada yang duduk di Kelang bekerja di Kuala Lumpur, ada yang duduk di apa namanya, di Kuala Lumpur, di Kampung Baru umpamanya, bekerja di Shah Alam.
0: Yeah.
1: Itu jadi benda yang biasa. Dia ada 13%. Manakala untuk golongan M40 ada 30%, dan untuk T20 ada lebih kurang 59.0% yang tinggal di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur ini menjadi kaya kerana ramai daripada penduduknya adalah di bawah kategori T20. Untunglah Kuala Lumpur. Tapi masalahnya ialah mereka yang mempunyai kuasa beli yang besar ini yang mendominasi corak perbelanjaan di, pola perbelanjaan di Kuala Lumpur ini. Jadi ini pun satu disadvantage juga kepada golongan B40 dan juga M40 yang tinggal di Kuala Lumpur.
0: Okay. Nah,
1: dan juga saya juga berikan fakta supaya kita faham apa yang kita akan bincangkan selanjutnya. Kedua yang fakta yang saya cuba share hari ini ialah tentang secara perbandingan berapa banyak jumlah wang yang diperlukan oleh seorang individu yang mendiami Kuala Lumpur ini untuk hidup, berbanding dengan dua ataupun tiga bandar lain yang sejajar. Ada empat lima bandar yang saya boleh buat comparison, tapi saya cuba limitkan kepada tiga bandar saja. Tengok ya, saya akan sebut, sebab dalam soalan-soalan yang akan datang ini akan juga menyentuh tentang isu makanan, isu sewa, isu pengangkutan, isu utility, bil elektrik dan juga bil air nanti, dan juga penjagaan diri sosial dan juga tabungan. Jadi tabungan pun ada juga kita akan sentuh kemudian. Jadi, kalau ada masa lah, saya pun tak tahu berapa masa yang kita ada, tapi saya jangkakan kita sempatlah menghabiskan antara 3 ataupun 5 isu nanti. Okey, Lembah Kelang saya sebutkan dulu. Makanan sahaja untuk seorang individu, ini belum berkeluarga lagi ni, memerlukan RM660 hanya untuk perbelanjaan makanan untuk
0: makanan
1: hidup.
0: Makanan sahaja.
1: 660 itu paling rendah lah saya rasa. Kalau 660, ada yang mungkin berbelanja lewat RM700-800. Saya rasa pelajar-pelajar universiti pun lebih kurang belanja yang ini saja. Kalau duduk di IPTA di Kuala Lumpur, di Universiti Melayu, ini KL umpamanya, inilah jumlah wang yang mereka perlu ada dalam poket memastikan mereka survive dalam masa satu bulan tinggal di Kuala Lumpur hanya untuk makanan sahaja. Untuk sewa RM400, lumayan kan? Saya rasa kawan-kawan kita bayar RM400 ni hanya bilik kecil sajalah. Untuk pengangkutan RM780. Untuk utility bil elektrik dan juga bil air RM150. Dan penjagaan diri ni untuk yang bersolek-solek, kosmetik semua ni.
0: Sampingan lah.
1: Sampingan RM170. Dan untuk bersosial ni RM160. Tabungan kita letakkan RM250. Jadi kalau mereka menabung lah. Kalau tak ada tabungan, saya rasa ini tak, kita akan keluarkan daripada senarai dalam senarai perbelanjaan isi rumah tersebut.
0: Baik.
1: Jadi berapa banyak yang perlu kita ada? Kalau kita campurkan 660, 400, 780, 150, 170, 190 dan 250 ini menjadikan jumlah besarnya ialah 2,600 untuk mereka hidup di Kuala Lumpur. Nah, saya bandingkan dengan agak sederhanalah perbandingan kita ini, berbandingkan Georgetown pula kan, yang berada di utara juga. Untuk makanan di Georgetown, yang duduk di USM, pelajar-pelajar kita yang duduk di USM, RM620 untuk makanan. Untuk sewa RM370, pengangkutan RM760, utility RM140, penjagaan diri RM160, untuk sosial, untuk tujuan sosial RM170, dan tabungan RM210. Ini kita pergi yang agak pertengahan dari segi kos hari hidup untuk sebuah bandar. Kita pergi yang ketiga pula. Kita lihat kepada Alustar. Berapa banyak yang diperlukan. Jadi kalau kita ambil Georgetown, dia memerlukan RM2,430 untuk hidup. Manakala untuk Alustar, makanan RM560, sewa RM300, pengangkutan RM730, utility RM120, penjagaan diri RM140, sosial RM140, dan tabungan RM170, menjadikan jumlahnya lah RM2,160. Berapa banyak perbezaan di antara RM2,160 dengan RM2,600, lebih kurang RM500 perbezaan di antara Kuala Lumpur dan juga Alustar. Ini seorang individu. Cuba bayangkan pula seorang yang telah berkahwin, mempunyai keluarga seramai dua orang. Saya berikan angka untuk dua orang. Di Kuala Lumpur, di Georgetown dan juga di Alustar. Lembah Kelang, makanan untuk

0: satu keluarga yang punya dua orang anak, jumlahnya ialah 1,820. Sewa 1,200, pengangkutan 1,050, utiliti 350, sebab dah ada anak, kos penjagaan anak 1,210, perubatan untuk anak-anak dan keluarga 420, untuk tujuan sosial 390, dan untuk tabungan, kalau tak ada tabungan, dia terpaksa membeli insurans. Insurans kita letakkan 1,000. Berapa jumlahnya, DJ Sheila?
1: Dalam kita gini ni
0: 7,440.
1: Kalau ada dua orang
0: anak, 7,000, maknanya sekali ganda.
1: Masya Allah.
0: Saya rasa kalau seorang yang berkeluarga di Kuala Lumpur ini, hanya kalau seorang saja bekerja, memang tak boleh survive di Kuala
1: Lumpur. Tak boleh hidup.
0: Dia mesti ada mak dan juga bapa budak ini, dua orang anak ini, mesti bekerja. Baru boleh cover 7,440 untuk hidup. Bukan selesa pun di Kuala Lumpur dengan 7,440. Ya, tak selesa. Ya. Untuk cukup-cukup hidup bernafas. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang aja dengan 7,440 ini. Kalau dengan pendapatan 7,440 ni, dia orang boleh hidup selesa di Alustar. Sebab kalau kita campur semua sekali yang saya sebutkan dengan jenis-jenis perbelanjaan itu, seorang parent, dua orang parent, ibu bapa dan punya dua orang anak, hanya memerlukan sekitar 5,710 saja untuk hidup di Alustar, ataupun kalau hidup di Georgetown barangkali 6,870 pun dah memadai. Nah, saya kembali kepada soalan DJ Sheila.
1: Itulah, bila Prof cakap macam tu, kita terus terfikir. Alamak, ini memang jauh daripada apa yang kita dapat kan. Itu dua orang, belum lagi tiga orang, empat orang, lima orang.
0: Itu belum masuk sekolah lagi. Itu masuk universiti lagi.
1: Jadi itulah realitinya kan.
0: Realiti di Kuala Lumpur. Kalau nak hidup di Kuala Lumpur, inilah.
1: Inilah dia kan. Okey, macam contoh untuk golongan B40 ni, kita ada STR, kita ada SARA. Dari perspektif
0: saya
1: ekonomi.
0: Saya belum jawab soalan DJ Sheila tadi.
1: Nanti Prof boleh sambung dengan yang nombor 2 ni. Kita campurkan sebab kita ni, ya Allah, memang bila Prof dah terangkan kepada kita, memang banyak sangat kita nak tanya ni. Itu baru satu tu penerangannya. Adakah manfaat seperti yang kita dapat untuk B40 ini benar-benar membantu yang tadi Prof cakap kepada kita? Adakah golongan B40 ini membantu kita dari segi kuasa membeli ataupun sekadar menampung sebahagian kos sara hidup di KL sahaja? Mungkin kita boleh campur sekali dengan yang soalan pertama tadi.
0: Rangkumkan dengan soalan pertama
1: betul
0: tadi. Terima kasih sekali lagi DJ Sheila. Saya pergi kepada soalan yang pertama dulu kan. Dalam belanjawan 2026 yang lepas, tahun sudah, saya sekitar Oktober juga, tahun ini kita 9 Oktober, 2 hari lagi, dan ini merupakan kali yang kedua lah untuk RMK 13, perbelanjaan tahunan fiskal 2027, kali yang kedua dalam RMK, dan kali yang kelima untuk kerajaan yang ada sekarang ini. Dalam perbelanjaan 2026, ada sekurang-kurangnya 5 gulungan lah yang mendapat manfaat besar daripada belanjawan 2026. Tanpa perlu disebut, biasa kebiasaannya akan mendapat manfaat yang terbesar ialah golongan B40. Warga emas juga turut mendapat manfaat daripada belanjawan 2026. Pekerja gig, e-hailing dan juga p-hailing pun mendapat manfaat juga. Penjawat awam tak perlu disebut, dan juga pesara kerajaan pun tak perlu disebut. Memang otomatik biasanya adalah ganjaran dan juga habuan-habuan yang diterima oleh sama ada pejabat awam ataupun daripada pesara kerajaan, dan akhir sekali ialah mahasiswa. Ini yang saya sebutkan sebentar tadi. Nah, saya pergi kepada gulungan yang pertama dahulu, gulungan rentan miskin dalam secara khususnya B40 lah, apa yang mereka dapat. Yang Puan Sheila sebut tadi ialah STR dan juga SARA. STR saya rasa semua orang tahu bahawa ini adalah sumbangan tunai yang dapat 100 ataupun 200 bergantung kepada jumlah isi rumah. Dan SARA ini adalah yang cashless itu, yang bukan dalam bentuk cash, diberi dan dimasukkan dalam kita punya my card kita kan. Kategori ini mendapat berapa? Yang pendapatan di bawah 2,500 dengan 5 orang anak boleh menerima sehingga 4,600 tahun daripada bajet 2026. saya ulang, pendapatan RM2,500 ke bawah dengan 5 orang anak boleh menerima sehingga RM4,600 setahun. Jadi banyak ni campur di antara STR dan juga SARA. Mereka juga dalam bajet yang lepas menerima bantuan daripada GKM, dan kerajaan telah memperuntukkan lebih kurang RM3.1 bilion untuk golongan ini, khususnya termasuk OKU kronik dan juga individu tidak berupaya bekerja. Ini 3.1 bilion, jumlah yang besar. Subsidi besar SARA yang kita tahu Budi 95 ini tak usah disebut, semua orang, hampir semua kita yang selagi mana ada kenderaan, kita mendapat manfaat yang besar daripada Budi 95 dengan harga tak berubah daripada dulu sehingga kini. Cuma yang berubah adalah dalam jumlah liter, sekejap berubah daripada 300 liter pergi 200 liter kemudian kembali semula kepada 300 liter, tapi dari segi harganya tak berubah daripada dulu sehingga kini, yang mungkin insyaAllah selama-lamanya kita harapkan tak berubah, RM6.99 kan tak berubah. Alhamdulillah, saya rasa itu kita patut bersyukur kepada Allah SWT. Nah, saya sebut ada 5 golongan, saya pergi kepada golongan yang kedua, warga emas, warga kota, dapat peruntukan RM1.26 bilion. Dan berapa jumlah warga kota yang di bawah kategori warga emas ni? 180 ribu orang di Lembah Kelang ini, dan mereka mendapat 1.26 bilion daripada bajet yang lepas. Saya ringkaskan saja ya. Kalau saya pergi detail nanti kan susah dan tak cukup masa. Saya pergi kepada golongan yang ketiga ialah pekerja gig ni. Kita tahu e-hailing dan juga p-hailing saya sebutkan tadi, banyak yang mereka dapat. Ada yang dapat beli taksi, akredit kenderaan, dan dapat bantuan daripada kerajaan, dan mereka juga menerima latihan daripada kita punya kementerian lah, UNIKL punya kementerian, bapak besar kita, kita punya KKW, melalui Giat Mara juga memberikan latihan kepada golongan ini, untuk yang P-Healing dan juga E-Healing ini, untuk menambah pendapatan mereka. Berapa banyak kerajaan peruntukkan? Dia lebih kurang 500 bilion untuk tujuan itu, dan juga untuk tujuan E-Healing, P-Healing dan juga pembiayaan usahawan. Golongan keempat, penjawat awam, dapat 500, yang grade 556 ke bawah mendapat 500, dan juga yang bersara dapat 250. Bukan senang nak dapat ni. Hanya mereka yang bersara dan juga yang grade 56, kerajaan, pegawai kerajaan yang dapat 500 sebulan, increment. Mahasiswa dan belia saya sebutkan tadi, ini yang agak menarik ialah di kampus, kerajaan memperuntukkan dalam bajawan 2026 sebanyak RM20 juta untuk program mahasiswa job on campus ni, belajar sambil bekerja, mendapat manfaat. Saya rasa intern kita pun dapat juga manfaat daripada yang ini, peluang pendapatan di kampus. Dan juga apa yang disebut sebagai ikhtiar dapur madani kan, ya, dapat bantuan makanan untuk B40 ini di 20 IPTA, dan semua politeknik mendapat manfaat ini. Jadi apa lagi yang kita hendak? Saya rasa komprehensif lah. Tak ada siapa yang boleh komplain bahawa bajet 2026 ini tidak menyentuh golongan yang benar-benar perlu mendapat bantuan daripada pemerintah kerajaan. Soalan kedua, DJ Sheila, B40 ni, STR dan SARA kita dah sebutkan tadi, dari segi perspektif ekonomi ya, yang ditanya tadi. Betul. apa impaknya kepada mereka yang menerima STR dan juga SARA ini. Pertama sekali ialah dengan penerimaan SARA 100-200 yang dikreditkan di dalam MICA, dan juga cash yang dapat 100 ataupun 200 daripada STR ini, dari perspektif ekonomi ianya berjaya menstabilkan aliran tunai isi rumah lah, kan? Cuba bayangkan kalau lah kerajaan menarik balik lah SARA dan juga STR ini, bagaimana saya rasa kehidupan golongan B40 ni? Saya rasa susah, sebab dengan krisis ekonomi dan juga krisis geopolitik yang berlaku di Timur Tengah dengan peperangan Ukraine dan juga Rusia yang berterusan, yang tak ada kesudahan ini, saya rasa bila-bila masa saja harga barang akan meningkat. Cuba bayangkan kalau jika mereka ini, golongan ini tidak menerima bantuan daripada kerajaan dalam bentuk SDR dan juga SARA. Susah untuk mereka. Ini banyak mengganggu cash flow mereka setiap bulan. Jadi dengan dapat saran itu bukan setakat mengganggu saja, dan juga menyekat mereka daripada sekurangnya tidak berhutang kepada pihak yang kedua atau pihak ketiga, terutamanya Alung lah. Jadi sekurang-kurangnya dengan 100 ataupun 200 bantuan yang diorang terima daripada, setiap bulan daripada kerajaan ataupun one off itu, tak mereka ni tak terfikir untuk berkunjung ke tempat Alung dan mendapat bantuan daripada Alung. Manakala untuk SARA ini, bantuan dia boleh yang mereka terima boleh dengan mudah ditukar kepada bentuk barangan runcit, bukan setakat barangan runcit, dan juga adalah perbelanjaan untuk perubatan di kedai-kedai yang terpilih. Manakala yang ketiga, saya kasi impak dari segi ekonomi ialah impak kuasa beli, iaitu purchasing power mereka. Mereka tidak perlu lagi memikirkan bagaimana untuk mereka memberi barang asas dapur ini kalaulah mereka tidak menerima bantuan SARA juga SDR ini. Yang terakhir ialah apa yang saya sebut sebagai kesan limpahan dan juga kesan gandaan. Kesan itu limpahan ini ialah, dan gandaan ialah, dengan mereka mendapat bantuan tersebut RM100-200 itu, mereka berbelanja. Ini akan memberikan rangsangan ekonomi kepada, terutama kepada kedai-kedai yang kecil dan juga kedai-kedai kecil yang berada di sekitar Kuala Lumpur ini, dan juga ini akan akhirnya membawa kepada penambahan GDP kita, KDNK kita, keluaran dalam negara kasar kita. Itu jawapan untuk soalan yang kedua.
1: Okay. Sheila. Cantik sekali, dan anda baru saja bersama-sama kami Mursi Sembang KL sempena dengan Belanjawan 2027. Apa yang warga kota perlukan untuk golongan B40 dan juga M40. Kejap nanti kita akan kembali lagi bersama dengan Profiter untuk Sembang KL kita khas sepanjang minggu ini kita bawakan kepada anda. Terus setia bersama kami Sembang KL.

Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.

Itu dia lagu Benci Tapi Rindu. Tentunya baru saja anda dengar menerusi Nadi Kota KL 3.30 minit petang untuk waktu ini. Sebab itulah dalam hidup kita ni, jangan terlalu bencikan sesuatu ataupun seseorang lah . Dan jangan terlalu macam kita suka sangat sampai bila kita tahu benda tu tak okey ke, negatif ke apa, kita tetap mempertahankannya. Sebab suka, jadi kita sedang-sedang je lah. Tengah-tengah benci pun tidak, suka sangat pun tidak. Takut nanti banyaklah perkara-perkara yang terbalik. Sebab Allah ni memiliki hati kita. Takut kita dibolak-balikkan hati kita. Kita kena doa banyak-banyak lah. Apa yang berlaku dalam kehidupan kita ni, sekeliling kita, bagi kebaikan. Apa pun jua yang berlaku dalam kehidupan kita seharian ni, dari segi perhubungan ke, pekerjaan ke, kehidupan kita ke, semuanya baik-baik untuk kita, InsyaAllah. Dan untuk anda yang mendengar kami menerusi frekuensi 107.2 ataupun aplikasi RTM Klik, terima kasih untuk anda semua. Kita tahu di KL, terutamanya di Lembah Kelang, jerebu ni agak teruk sikit. Pagi tadi keluar rumah pun memang ya Allah, tebalnya asal jerebu ni dan jerebu ini bukan sahaja mengganggu pernafasan kita sahaja, tetapi mata kita ni, kalau anda perasan kan, mata kita ni akan merah-merah, pedih-pedih, sakit-sakit disebabkan jerebu yang berlaku dekat Malaysia. Kita tak nampak antara gangguan-gangguan dekat mata kita tu, kita rasa mungkin habuk ke, gatal disebabkan kita macam sakit mata, kita berjangkit dengan orang dan sebagainya. Tetapi disebabkan jerebu ini, jadi kalau kita rasa mata kita pedih ke ataupun gatal-gatal, kita elakkan daripada kita gosok mata kita tu dengan jari kita. Kalau sakit juga, anda pergi jumpa doktor ataupun farmasi, anda cari ubat mata, titiskan sedikit. Dan kalau boleh, kita elakkan pakai kantar lekap mata tu. Sebab kebanyakan benda kita kan suka pakai kantar lekap tu kan, kita pakai spek lah untuk kita elakkan benda-benda macam ni. Dan kita hadkan aktiviti di kawasan yang berjerebu, ataupun buat masa sekarang ni kita elaklah berada di luar terlalu lama. Sekejap tak apa, jangan lama-lama, okay? Kejap nanti kita nak berhibur. Kita ada lagu daripada Shania Twain, dan juga ini dia untuk anda, Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan lagunya Badar Sila untuk anda. Tentunya Nadi Kota KL, ini Paru KL.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Bantuan tersedia, rakyat terbela.
2: Saya Suhaila Binti Osman.
3: Saya Apis Rizwan.
4: Nama saya Muhammad Azim bin Azam.
5: Saya Surani Nayan.
6: Saya Azmal Yusof Ismail.
1: Belanjawan 2026 sudah pun melalui fasa pelaksanaannya.
2: Okay, daripada bantuan kerajaan tu sangat memudahkan saya lah. Daripada macam contohnya kalau dalam kesusahan, okay, kita dapat gunakan MySara ataupun MyBugi tu lah.
3: Kalau kita tengok dengan suasana harga petrol yang agak mendadak sekarang ini, tapi dekat Malaysia ada Budi 95, kita ada subsidi daripada kerajaan, ianya sangat membantu.
4: Saya menerima bantuan MySara dari Bujang. Kebaikan yang saya dapat daripada bantuan ini sebagai seorang pelajar, benda itu sangat membantulah.
5: Terasa Galan Rahman ni memberi manfaat yang baik untuk pejabat awam, dan kita dapat membeli dengan harga yang lebih murah lah.
6: Untuk bajet ORAS ni, kerajaan memberi dana pembangunan dan juga pendidikan, dan saya harap pada tahun ini lebih pada dana pendidikan lah.
1: Kini perhatian beralih kepada Belanjawan 2027.
2: Harapan untuk peniaga kecil macam kami, kami mengharapkan dapat bantuan daripada kerajaan dengan cara yang lebih mudah. Tidak banyak proses yang perlu kami lakukan untuk mendapatkan bantuan.
3: Saya harap untuk Belanjawan 2027 bagi Budi 95 ni akan ditingkatkan lagi daripada 300, mungkin akan naik ke 400-500.
4: Kita boleh memperluaskan lah dari segi sekarang ni kan peruntukan bantuan tu tak secara menyeluruh, barang-barang pun tertentu saja. Jadi kita nak benda tu diperluaskan,
5: diperbanyakkan lagi jualan-jualan rahmah ni di serata tempat, bukan hanya di premis-premis kerajaan tetapi turut di ataupun diperluaskan di tempat-tempat yang lain juga.
6: Banyak masyarakat anak-anak orasi yang tidak dapat lagi menerima dana pendidikan, tapi alhamdulillah apapun kerajaan harap giatkan untuk anak-anak orasi yang tidak berjaya KDT terlebih pada TBS.
1: Manfaat 2026 diteruskan, harapan rakyat disuarakan untuk 2027. When I first saw you.

Lagu-lagu terbaik tentunya bersama-sama kami di KLFM. Ini baru KL 3.46 minit petang untuk waktu ini. Kejap nanti seperti biasa saya nak tamatkan tugas saya sampai pukul 4 petang sahaja. Selepas itu si Duri EJ akan temani anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Ramai tau kalau kita pergi mana-mana orang akan sebut jangan turun kereta. Memang tak sanggup rasanya bila lagu dah sedap tu nak masuk ke rumah, tunggu dulu dalam kenderaan kan. Rasa macam ya Allah sedapnya lagu ni. Kalau anda nak dengar lagu-lagu 80-an, 90-an, lagu-lagu terkini, anda boleh dengar kami tidak kira di mana jua anda berada. Jaga diri anda baik-baik. Tentunya saya mendoakan kesejahteraan anda, kesihatan anda, terus mendengar kami 24 jam sehari. Saya akan tinggalkan anda dengan lagu. Lagu daripada Screen, Bila Cinta Didusta. Saya Ashila Ashura. Kita layan dulu lagu ini untuk anda tentunya menerusi KLFM. Ini baru KL.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada anda semua yang tengah layan KLFM, tidak kira di mana juana berada. Ya, saya si Duri EJ kembali menemani anda dalam kenangan lalu Kuala Lumpur untuk edisi hari ini 7 Oktober 2026 bersama dengan 25 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Terima kasih DJ Shell yang telah menemani anda dalam Nadi Kota KL bersama dengan tetamu menyebut tentang, berkongsi tentang belanjawan 2027, okay? Dan EJ akan temani anda menerusi lagu-lagu kenangan untuk kita dengar sampai pukul 8 malam ini. Pada anda yang tengah bersiap sedia untuk pulang, perjalanan pulang sekejap lagi dari tempat kerja kan, tengah menghabiskan baki, saki baki kerja anda, cepat habiskan. Nanti pukul 4.30 minit petang naik kereta, boleh terus buka kenangan lalu Kuala Lumpur, okey? Dan sebagai panduan juga, solat fardu asar di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya hari ini tepat pukul 4.17 minit petang. Selamat minum petang juga untuk anda yang tengah minum petang. Apakah menunya? Macam EJ tadi minum, makan dadih dan juga minum petang. Oh, macam-macam ada eh. Getuk ubi, betul kan? Getuk ubi ke ketuk ubi? Sedap. Itu pun orang belanja. Terima kasih. Baik, terus layan. Biar ku menjadi lilin kumpulan pelangi.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

0: KL FM. Oh yeah.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
2: Diplomasi membuka jalan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.

Baik, selamat petang untuk anda semua. Pukul 4.30 minit petang waktu dan saat ini. Petang ini waktu yang paling best untuk kita tarik nafas kejap, kan? Lepas seharian kita kejar-mengejar, bukan kejar-mengejar siapa? Kejar-mengejar masa, kejar-mengejar macam-macam perkara, macam-macam perkara yang kita laksanakan dari pagi membawa ke tengah hari sampai sekarang ini, kan? Jadi bila dah petang ni kita slow down sikit. Kalau tengah dalam perjalanan balik ataupun on the way, orang kata, kan, jangan terkejar-kejar. Kejap lagi jalan lalu laju. Kalau orang utara kata tertomoy. Tertomoy nanti. Pelan-pelan eh. Terutama cik kak kita tu, dia dekat pejabat dia pakai kasut lain. Dia bila nak bawa kereta dia tukar kasut lain, kan. Saya tahu. Jadi apapun yang terjadi sepanjang hari ini, kalau boleh biarlah perkara yang berat-berat tu, kan, yang tak ingin kita bawa pulang, kita tinggalkan dulu. Tinggalkan dekat pejabat. Bawa balik apa perkara-perkara yang yang perlu sahaja. Dah balik rumah nanti kita luangkan masa bersama dengan keluarga pula, keluarga pula, kan, dengan anak-anak, dengan pasangan, kan, untuk kita recharge balik diri kita, untuk kita bersedia pula esoknya. Begitulah rutin harian kita, okey? Jadi kepada anda, relax-relax di waktu petang ini. Sambil-sambil kita terus layan lagu-lagu kenangan menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur bersama dengan siapa lagi kalau bukan Siduri EJ di sini.

0: Memori Hit KL.
1: Assalamualaikum, saya Muzli Ramli. Legenda takkan pernah mati, hanya menunggu untuk dikenang semula. Setiap petang dalam slot artis legend kenangan lalu Kuala Lumpur, kita hidupkan semula memori emas. Tiga lagu artis legend akan kita putarkan khas jam 5.15 petang. Jadi, jangan lepaskan peluang. Biar memori lama menjadi teman perjalanan balik kerja anda sampai ke depan pintu rumah. Dengarkan artis legend KLKL hanya di KLFM. Ini baru KL. Andai dipisah lagu dan irama, lemah

Ini dia lagu A. Ramli dan juga Maria Bacuk bertajuk Cahaya Bulan di Air Tenang. Lagu-lagu Iji membesar dengan lagu ini. Waktu tu Iji ingat Iji kecil lagi kot. Masih lagi berlari-lari di taman yang indah kan. Wah, teringat pula. Macam ingat je Iji ni waktu dia kecil. Ya, betul. Iji rasa macam tu lah. Kan? Sambil tu teman mak tengah lipat kain kat sebelah kan. Mak pun dengar. Mak Iji memang suka dengan lagu-lagu. Memang radio tu akan sentiasa berputar lah. Itu juga dengan anda. Kadang-kadang waktu petang ini buat kita teringat macam-macam . Bila dengar-dengar lagu lama macam tadi, kita terus teringat zaman dulu, orang-orang yang pernah ada dengan kita dan kenangan yang kita simpan sampai hari ini. Banyak lagi lagu-lagu kenangan yang EJ nak putarkan selepas ini. Di jam kedua nanti kita ada seperti biasa artis legend dan Beast on Air yang akan diselitkan juga dengan lagu-lagu kenangan untuk anda dengar, untuk anda mengingat kisah-kisah dulu Dan tepat pukul 5 petang nanti, sama-sama kita dapat dengarkan utama 5 petang dan kembali semula bersama dengan EJ di jam kedua. Mungkin dalam masa itu anda sudah berada di dalam kenderaan. Terus setia bersama dengan kenangan lalu Kuala Lumpur. Kita layan lagu Uji Rashid dan juga Datuk DJ Dave, Rintihan Rasa. Semoga anda rasa yang baik-baik saja untuk petang ini, okey? Terus layan Ini Baru KL.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Bantuan tersedia, rakyat terbela.
2: Saya Suhaila Binti Osman.
3: Saya Hafiz Rizwan.
4: Nama saya Muhammad Aziz bin Azam.
5: Saya Surani Nayan.
6: Saya Azmal Insul Ismail.
1: Belanjawan 2026 sudah pun melalui fasa pelaksanaannya.
2: Okey, daripada bantuan kerajaan tu sangat memudahkan saya lah daripada macam contohnya kalau dalam kesusahan, okey, kita dapat gunakan MySara ataupun MyBuki tu lah.
3: Kalau kita tengok dengan suasana harga petrol yang agak mendadak sekarang ini, tapi dekat Malaysia ada Budi 95, kita ada subsidi daripada kerajaan, ianya sangat membantu.
4: Saya menerima bantuan MySara sehari bujang. Kebaikan yang saya dapat daripada bantuan ini sebagai seorang pelajar, benda itu sangat membantulah.
5: Saya rasa Galan Rahman ini memberi manfaat yang baik untuk pelajar awam dan kita dapat membeli dengan harga yang lebih murah lah.
6: Untuk bajet orang sini, kerajaan memberi dana pembangunan dan juga pendidikan, dan saya harap pada tahun ini lebih pada dana pendidikan lah.
1: Kini perhatian beralih kepada Belanjawan 2027.
2: Harapan untuk peniaga kecil macam kami, kami mengharapkan dapat bantuan daripada kerajaan dengan cara yang lebih mudah. Tidak banyak proses yang perlu kami lakukan untuk mendapatkan bantuan.
3: Saya harap untuk Belanjawan 2027 bagi Budi 95 ni akan ditingkatkan lagi daripada 300, mungkin akan naik ke 400-500.
4: Kita boleh memperluaskan lah dari segi sekarang ni kan peruntukan bantuan tu secara menyeluruh, barang-barang pun tertentu saja. Jadi kita nak benda tu diperluaskan.
5: Diperbanyakkan lagi jualan-jualan rahmah ni di suatu tempat, bukan hanya di premis-premis kerajaan tetapi turut di ataupun diperluaskan di tempat-tempat yang lain juga.
6: Banyak masyarakat anak-anak orang asli yang tidak dapat lagi menerima dana pendidikan. Tapi alhamdulillah, apapun kerajaan harap giatkan untuk anak-anak orang asli yang tidak berjaya kali ini, terlebih pada TBS.
1: Manfaat 2026 diteruskan, harapan rakyat disuarakan untuk 2027.

0: Warga kota, jom meriahkan Karnival Citra Penulis 2026 bertemakan Tena Warisan Inspirasi Perpaduan. Karnival hingga 10 Oktober 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Perpustakaan Negara Malaysia. Hadir beramai-ramai memeriahkan Pesta Buku, Sesi Tanda Tangan Penulis, Bengkel Penulisan Kreatif, Diskusi Penulis, Tayangan Drama Adaptasi, Bazar Selera dan Jualan Rahmah serta sesi perkongsian dari Buku ke Dapur bersama Profesor Datuk Chef Fazli Yaakob. Ayuh datang beramai-ramai. Jumpa anda di Karnival Citra Penulis 2026 Perpustakaan Negara Malaysia.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
2: Suatu ketika dulu, lagu-lagu penyanyi ini pernah temani setiap hari-hari anda.
3: Wajahmu di mana-mana sering ku temui.
4: Kini kami bawakan menerusi artis legend KLKL.
2: Sebuah lagu persembahan penyanyi yang pernah dan masih menjadi fenomena kami hidangkan untuk anda tanpa henti.
4: Dengarkan artis legend KLKL setiap Isnin hingga Jumaat bermula 5.15 minit petang menerusi KLFM. Ini baru KL.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda yang baru saja tune in kepada kami di KLFM 972 dan kepada anda yang tengah layan menerusi RTM Klik, terima kasih banyak-banyak ya. Masih lagi bersama dengan Siduri EJ di jam kedua untuk Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Terima kasih yang dah terhibur juga di jam pertama tadi, katanya lagu-lagu best, lagu-lagu lama. Ya, pastinya lagu-lagu kenangan untuk anda dengar di waktu dan saat ini, okey. Dan sekarang ini kita akan dengarkan pula artis legend yang telah dipilih untuk hari ini. Siapakah? Nah, okey. Jadi kalau kita sebut nama Akasha, ui, tampannya, betul kan? Handsome kan? Ini antara salah seorang pelakon dan penyanyi pujaanku tau. Jadi mesti ramai yang teringat, terus teringat lagu-lagu popular macam Obsesiku, Embun, kan? Cahaya Hati. Jadi nama sebenar Akasha adalah Firdy Akasha Rosli yang lahir pada tahun 6 Oktober 1982. Dan berasal dari Shah Alam, Selangor. Orang Shah Alam. Jadi Akasha memulakan langkah dalam dunia seni sebagai penyanyi sebelum nama dia semakin dikenali menerusi lakonan. Malah, antara kemunculan penting Akasha di layar Perak ialah menerusi filem Embun. Arahan Irman Fatimah pada tahun 2002 di mana dia membawa watak Lieutenant Koishi. EJ siap tengok cerita ni 5 kali sebab nak tengok Akasha tau. Jadi daripada muzik, dia terus melebarkan sayap dalam dunia lakonan dan membintangi pelbagai drama serta filem. Dan perjalanan seni Akasha nampaknya masih panjang dan tahun ini dia kembali ke pentas teater sebagai Hang Tuah dalam Puteri Gunung Ledang The Musical. Menariknya, sekitar 20 tahun lalu Akasha pernah terlibat juga dalam produksi yang sama. Okey, jadi daripada penyanyi dengan lagu-lagu yang pernah menghiasi radio swasta dan juga kerajaan pastinya di KLFM juga, kepada pelakon dan kini Hang Tuah di pentas teater, inilah dia Akasha. Dan kita akan dengarkan lagu back to back. 3 lagunya, kita akan dengarkan lagu Embun, kita akan dengarkan juga lagu Cahaya Hati. Dan ini dia lagu Akasha bersama dengan Ani Suraya, Hadirnya Dirimu. Ini dia artis legend hari ini, Akasha. Terus layan Kenangan Lalu Kuala Lumpur, ini baru KL.

Artis Legend KLKL. KLKL dengan JTK-nya. Siaran lagu-lagu yang akan membuatkan anda tak nak keluar dari kenderaan. Setiap Isnin hingga Jumaat, JTK. Jangan turun kereta.

0: Pasir Emas, Tumpat Jeli dan Tanah Merah di Terengganu, Dungun, Hulu Terengganu, Marang, Setiu, Kuala Terengganu dan juga Kuala Nerus. Di Pahang, di Cameron Highland, Raub, Lipis dan Bentong, di Selangor. Orang Selangor sudah ambil maklum . Di Gombak dan juga Hulu, Selangor. Dan di Johor, Kulai dan Keluang. Dan di Sabah, di Tawau, Sandakan, Pantai Barat dan juga Pedalaman. Itu dia. Di Kuala Lumpur nampaknya cuaca alhamdulillah baik-baik saja, namun keadaan berjerebu di kebanyakan kawasan. Kalau dekat ibu kota Kuala Lumpur ni sampai KLCC pun kita tak nampak kan. Cakap mana KLCC? Tak ada, hilang sebab jerebu. Dengan suhu minimum 24 dan maksimum 33 darjah Celsius. Jadi sila ambil langkah berjaga-jaga dalam keadaan sekarang ini. Takut nanti mudah kita waktu sekarang ni mudah mendapat sakit tekak kan, batuk-batuk kan. Okay. Baik, jom kita teruskan hari ini KIKL sekarang ini ke Beast on Air. Hari ini yang diterbitkan oleh EJ sendiri. Kita akan ke sebuah kedai kopi. Kedai kopi dan juga ruang seni yang diberi nama Kedai Reda Coffee. Reda Coffee . Jadi kita akan bersama dengan pemiliknya, Encik Syukri Burhan, untuk kita ketahui yang pertama ini bagaimana apa yang mencetus idea untuk membuka Reda Kopi ini dan kenapa pilih gabungan kopi dan karya pemuisi tempatan.
1: Idea tercetusnya penubuhan Reda Kopi adalah setelah saya dan kawan-kawan yang dulu bekerja dalam bidang penerbangan mencari tempat untuk lepak, untuk bersantai selepas kerja. Jadi sukar untuk menemukan kafe yang sesuai untuk kami. Setelah pandemik, saya dibentikan kerja, jadi lahirlah Reda Kopi untuk saya sediakan tempat untuk kawan-kawan bersantai. Di situ juga lahir perkataan reda bermaksud tenang, damai, tenteram selepas apa yang berlaku. Jadi semua orang selepas penat bekerja akan berjumpa di satu tempat. Menggabungkan kopi dan karya seni, karya pemuisi, kerana saya sendiri seorang penulis dan pemuisi. Jadi selain kopi, saya sediakan ruang untuk menjual buku-buku puisi ataupun karya-karya penulis tempatan. Semoga saya gabungkan ruang, selain saya gabungkan ruang kopi dan buku-buku tempatan, penggiat-penggiat seni juga akan berkumpul di tempat yang sama.
2: This on air.

0: FM, ini baru KL.
1: Ya, itulah yang Ijah harapkan juga kepada anda semua. Semoga kasih kita akan berkekalan sampai bila-bila kasih anda bersama dengan kami di KL FM. Pilihan nombor satu radio orang KL, insyaAllah. Baik, kita masih lagi dalam Biz On Air bersama dengan Encik Syukri Burhan untuk perniagaan kafe dan ruang seni. Wow, Reda Coffee, eh. Jadi selain menikmati kopi dan membeli buku, jadi Reda Coffee ni juga ada ruang persembahan untuk pemuisi. Jadi apa yang biasanya pengunjung boleh nikmati di sini?
2: Selain menikmati kopi dan membeli buku, Reda juga menawarkan ruang persembahan untuk pemuisi. Kami sediakan ruang untuk siapa saja penggiat seni, puisi atau mungkin muzik ataupun perbincangan penggemar filem ataupun apa jua lapangan seni. Kami sediakan ruang untuk digunakan. Bila-bila masa saja boleh jumpa kami untuk berkolaborasi bagaimana untuk membuat acara ataupun mengadakan apa-apa perjumpaan di ruang kami khas untuk penggiat seni. Dan apa yang pengunjung akan dapat adalah hampir setiap bulan kami akan mengadakan acara seni berlatar belakangkan puisi juga muzik. Jadi ruang kami memang disediakan untuk semua penggemar seni sambil-sambil untuk menikmati kopi kami.
3: Biz On Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang. Biz On Air.

0: dengarkan Biz On Air, tema bual santai perniagaan.
1: Itu ada lagu Ice Ice Baby. Kita rasa macam muda balik dengan lagu tu kan. Sekarang ni memang muda, tapi bertambah muda. Okay, lagu kenangan kita dulu waktu kita berusia remaja kan. Dengar lagu ni mesti akan berjoget punya. Sekarang ni lutut sakit. Mampu dengar sambil ketuk-ketuk steering kenderaan anda kan. Kepada anda yang tengah tersangkut dalam kenderaan, semoga anda terhibur dengan lagu kenangan lalu Kuala Lumpur. Masih lagi bersama dalam Biz On Air. Reda kopi. Meredakan suasana petang ini bersama dengan Encik Syukri Burhan, selaku pemilik kopi dan ruang seni. Dan kita dah berada di soalan terakhir. Jadi kepada kita semualah, macam EJ pun rasa macam tertarik nak ke Reda Coffee ni kan. Boleh tak kongsikan di mana lokasi kedai, waktu operasi, ataupun bagi sekali nombor telefon untuk kita WhatsApp kan. Serta media sosial untuk kami follow dan dapatkan info terkini.
2: Untuk pendengar KLFM yang nak datang ke Reda Coffee, kami berada di kedai KL Mahsa Avenue, sebuah marketplace dan artisan yang terletak bersebelahan dengan Universiti Malaya. Kami beroperasi Selasa hingga Ahad pada jam 10 pagi hingga 10 malam, tutup pada hari Isnin. Selain menawarkan pelbagai pilihan minuman dan kopi, kami juga menawarkan makanan ringan seperti sandwich dan rice bowl yang disediakan oleh kitchen pintu belakang. Untuk pendengar yang nak dapatkan info terkini tentang acara atau apa juga tentang ruang kami, boleh terus ke laman sosial kami, Instagram, Thread, TikTok, juga Twitter atas nama Reda Coffee.
3: Biz On Air.

Hai, saya Datuk Aisyah. Balik kerja, jangan stres-stres, okey? Sebab ada slot jangan turun kereta dalam kenangan lalu Kuala Lumpur. Setiap Isnin hingga Jumaat, bermula jam 5.30 petang, kita dengarkan lagu-lagu hits dari era 80-an, time saya dah tu. Lagu yang buat anda rasa macam nak layan karok dalam kereta. Jangan risau, memang sampai ke depan pintu rumah pun anda tak nak turun kereta. Jangan lupa, JTK, jangan turun kereta. Hanya dalam kenangan lalu Kuala Lumpur di KLFM 97.

0: Buat Positif bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi Buat Positif KLFM ini baru KL.
1: Lelaki atau perempuan yang kena pandai handle duit? Soalan ni selalu muncul. Siapa yang lebih pandai handle duit lah? Siapa yang kena lebih pandai handle duit lah? Ada yang kata lelaki, ada yang kata yang perempuan. Pendapat saya, kedua-duanya harus pikul tanggungjawab urus kewangan dengan baik. Kalaulah mereka yang dah berkahwin ada mentaliti yang tak selari dengan masa depan, maka akan berlakulah pergaduhan. Yang lelaki suka menyimpan, yang isteri suka berbelanja, atau sebaliknya. Jadi apa yang perlu dibetulkan? Yang pertama, mula mencari ilmu kewangan bersama-sama. Ingat, bersama-sama. Sebab kalau isteri kita faham mentaliti yang lain, kita faham mentaliti yang lain, maka kita takkan selari walaupun dah ada ilmu. Sebab tu saya cadangkan baca buku yang sama, berguru dengan orang yang sama. Yang kedua, elakkan rasa cemburu dengan orang-orang di sekeliling kita. Sebab kebanyakan mereka-mereka yang pakai barangan-barangan mewah, kemungkinan besar bukan dia guna pakai duit gaji, tetapi dia sedang menggunakan duit masa depan dia, iaitu kad kredit, pinjaman peribadi. Sebab tu kita rasa hairan, dah macam berjimat cermat dah, tapi kenapa tak boleh nak beli itu dan ini? Tengok dia, tak payah jimat pun, lepas tu siap pergi melancong sana sini. Sebenarnya, kita mungkin tertipu, mereka sedang reward diri guna hutang dan satu hari nanti mereka akan menyesal. Dan pada waktu tu, kita akan rasa syukur kerana kita delay segala reward diri untuk masa depan yang lebih terjamin. Yang ketiga, buat sistem tabungan bersama. Contohnya, kita nak beli rumah. Kita kena sediakan 10% deposit. Kena kumpul RM20,000. Jadi, kita akan sama-sama menyimpan ke dalam tabung yang sama yang kita namakan sebagai tabung deposit rumah. Kalau kita tahu yang kita bakal menerima cahaya mata tak lama lagi, lagi 6 bulan, maka mulakan dengan set satu tabung, tabung persediaan kelahiran anak. Jadi, bila kita ada tabungan bersama, kita akan bekerjasama untuk tabungan tersebut. Dikala waktu itu tiba untuk kita gunakan, kita dalam keadaan yang sejahtera, bukannya tertekan ataupun saling menyalahkan. Akhir kata, bukan lelaki atau wanita yang perlu tentukan hala tuju kehidupan, tetapi ia adalah tindakan bersama untuk masa depan.
0: Buat Positif bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi Vibe Positif KLFM ini baru KL.

KL. Ya, ini baru KL. Tadi kita dah dengarkan vibe positif yang diterbitkan oleh DJ Shell. Jadi semoga apa yang disampaikan oleh The Khairi Aizat itu dapat memberi inspirasi kepada kita untuk berbelanja dengan lebih berhemah. Bercerita mengenai berbelanja, kita pun dah masuk ke minggu yang memfokuskan hal belanjawan. Belanjawan 2027 hari Jumaat ini. Bagaimana ekonomi akan terus diperkukuh melalui pelbagai industri, kan? Antaranya contohnya semiconductor, AI, teknologi digital, R&D, tenaga baru. Ini semua perkara-perkara baru yang kita rakyat Malaysia perlu ambil tahu. Di mana dan ke mana tujuan dan setiap ringgit dibelanjakan. Dan kesannya kepada kita yang duduk di Kuala Lumpur, terutamanya fokus utama juga perlu diambil. Kita perlu cakna lah, kan? Baik, izin nak kongsikan info trafik sekejap saja ni sebelum kita masuk ke lagu JTK, Jangan Turun Kereta. Terima kasih dah hantarkan lagu-lagu pilihan anda. Sekejap kepada anda yang tengah memandu kenderaan di Best Raya, trafik perlahan dari Desa Serdang menghala ke KTM Serdang, Tol Mines ke The Mines, Kuchai Link 2 ke Kampung Malaysia. Jalan Chow Salin ke Persiaran Kuchai, PGRM ke Pandan Makmur dan Pandan Jaya menghala ke MRR2. Cuaca juga dilaporkan hujan di sekitar Pandan Link, okay? Dan di Damansara Link, trafik perlahan dari Damansara ke Susur TTDI. Dan juga Seksyen 17 menghala ke Kayu Ara di Kerinci Link, perlahan dari Mount Kiara ke Jalan Duta. Sementara itu di LDP, arah utara perlahan dari Pucung Utama ke Pucung Intan, Pucung Jaya ke Susur, Kesas KL dan Kelana Jaya ke SS2. Dan di arah selatan pula, perlahan dari Bandar Utama ke SS2, Kelana Jaya ke Pucung Jaya dan Pucung Intan ke Pucung Perdana. Ini antara laluan-laluan yang sesak di waktu waktu utama, kan? Jadi kalau anda yang tengah memandu ini bertemu dengan kesesakan yang luar biasa juga, boleh kongsikan bersama dengan kami, okey? Baik, jom kita mulakan JTK untuk hari ini. Terima kasih yang dah hantarkan melalui kiriman di 013-3097-972. Terima kasih untuk Cik Rauda, katanya nak dengar lagu Siti Nurhaliza, Joget Kasih Tak Sudah. Dan Surya Dolce dari Taman Sri Serdang nak request lagu Boulevard dari Dan Bayard, macam mana sebut nama ni? Dan Muhammad Haikal nak dengar lagu Istana Menanti Rahim Ma'ruf. Terima kasih juga untuk Cik Azma yang ada di Kepong nak dengar lagu Kita Terpaksa Bermusuhan Kumpulan Slam. Kenapa? Kenapa nak kena bermusuhan, eh? Mungkin ada ruang yang masih boleh diperbaiki antara anda. Mungkin? Terus layan JTK, Jangan Turun Kereta.

0: JTK, jangan turun kereta.
1: Ya, jangan turun kereta. Masih lagi bersama dengan EJ. Kepada anda yang masih lagi memandu, teruskan pemanduan anda sampai ke destinasi ya. Bukan main lagi ya. Lagu berdendang-dendang tadi. Tapi ramai juga ibu bapa yang menarik nafas lega hari ini, kerana hari ini hari terakhir anak-anak kita yang berada di darjah 4 eh. Menamatkan peperiksaan matrix pembelajaran tahun 4, MPT 4. Macam-macam yang tertulis, yang dikongsikan di Medsos eh. Dia kata calon berusia 30 dan 40 tahun dah boleh menarik nafas lega, manakala calon yang berusia 10 tahun tetap tenang dan cool. Yelah kan, mak bapak yang betul-betul gemuruh sebenarnya, kerana ini merupakan tahun pertama.

0: Memori Hit KLKL, lagu-lagu popular sahaja.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
2: Kelala lalu, Kuala Lumpur, 4 petang hingga 8.

Lain menghampiri ke pukul 7 malam sekarang ini. Kepada anda yang masih dalam pemanduan, berhati-hati . Gemuruh merupakan satu perasaan. Kadang-kadang kita nak pergi, nak turun ke tempat kawasan yang ramai orang pun kita rasa gemuruh, berdebar-debar. Sebab kita tak biasa tau, tak biasa ramai-ramai. Tapi tak apa, anda terus dengar, terus layan Kenangan Lalu Kuala Lumpur di jam terakhir bersama dengan EJ di sini. Ada lagi satu lagu yang belum EJ putarkan, iaitu lagu Aris Ariwatan, Cita Tak Kenal Siapa. EJ nak kongsikan waktu maghrib di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya hari ini tepat pukul 7.05 minit malam. Jadi terus layan Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Banyak lagu-lagu yang ingin EJ putarkan di satu jam terakhir ini.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: 克拉拉鲁库瓦拉鲁波尔巴格达印格拉巴马拉
1: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

Lagu Senja Kala nyanyian Tan Sri P. Ramli membawa kita pukul 7.16 minit malam. Kalau kita biasanya sebut maghrib lah kan. Jadi waktu senja-senja ni memang ada sesuatu tentang waktu ini. Bila matahari mula jatuh, suasana pun perlahan-lahan berubah. Jadi waktu ini kita kena pastikan di mana keberadaan anak-anak kita. Yang dah balik sekolah tu dah balik ke? Yang keluar pergi main tadi dah balik ke? Dan kepada anda yang dalam pemanduan tadi, mungkin dah ada yang baru sampai ke depan pintu rumah. Ada yang masih lagi dalam perjalanan untuk balik ke rumah. Dan dalam perjalanan tu mungkin ada yang terfikir. Kebanyakannya kaum ibu lah kan, isteri yang tengah fikir malam ni nak makan apa untuk hidangan makan malam. Dia nak cakap dengan orang sebelah nak singgah pasal malam, tapi macam tak terkeluar ayat tu . Tak apa, EJ wakil kan. Abeh, singgahlah pasal malam abeh. Okay. Baik, dan lagu-lagu kenangan ini, lagu-lagu lama, kadang-kadang bila kita dengar terasa dekat dengan kita kerana menerusi lagu-lagu ini, kita dapat mengenang kisah-kisah yang dulu. Macam-macam kenangan. Dan senja ini, kepada anda yang masih lagi dalam pemanduan, biarkan muzik menemani perjalanan anda. Kita sambung lagi dengan lagu Ziana Zain ini. Kita layan lagu berjudul Terlerai Kasih. Terus layan kenangan lalu Kuala Lumpur ini, baru KL.

menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur di Kuala Lumpur nampaknya ada beberapa tempat yang dah hujan jadi kepada anda yang masih dalam memanduan, berhati-hati. Dan AJ nak juga kongsikan dengan anda amaran yang berpetir yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia, terutama kepada anda yang ketika ini berada di wilayah tengah, khususnya di Selangor dan Kuala Lumpur, kena lebih berhati-hati. Berdasarkan Met Malaysia dikeluarkan pukul 6 petang tadi, ribut petir dan hujan lebat dijangka berlaku sehingga 8-9 malam ini. Antara kawasannya ialah di Gombak, di Hulu Selangor, di Hulu Langat, Umai Jeni, dan di seluruh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Okey? Jadi kalau anda yang sedang memandu, sekali lagi IJ ucapkan kurangkan kelajuan anda, pastikan jarak dengan kenderaan di hadapan, dan juga ini yang paling penting lah, hidupkan lampu kenderaan anda ketika hujan lebat. Dan pastikan anda sentiasa berhati-hati, terutama di kawasan bawah jabatan ke, kerana di situ selalunya terdapat motosikal yang berteduh. Okey, jadi sambil-sambil terus saya kenangan lalu Kuala Lumpur, hujan pun membuatkan kita berasa lapar. Berasa lapar, jadi anda yang kejap lagi makan, dah selesai solat maghrib, makan malam dan boleh lena. Lena, selena-lenanya. Oi. Tidur dalam keadaan hujan lebat memang suatu nikmat Okey, teruskan lagi hiburan di waktu ini. Kita layan lagu Iklim, Mimpi Yang Pulang. Mimpi belum nak pulang, baru nak mula nampaknya Terus layan ini baru KL.

itu Elicat. Dulu dekat rumah saya lah, lorong dan kucing banyak. So dia taruh, eh, kita panggil kumpulan ni Elicat. A-L-L-E-Y-C-A-T-S 9. Ha, 9 is good number. Kenangan lalu, Kuala Lumpur, KLKL. Jangan lupa, Elicat.

anda semua, Iji pun dah sampai di hujung kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini. 10 minit lagi menghampiri ke pukul 8 malam. Selepas ini anda akan bersama dengan DJ Alif Aiman yang akan terus bersama anda sampai pukul 12 malam untuk lagu-lagu pastinya yang terbaik. Lagu-lagu melankolia pun ada juga. Untuk permintaan lagu curhat kan, bermula 9 malam. InsyaAllah kita akan bersama esok menerusi Izzy pergi pagi pula pergi menerusi Hai Hai Kuala Lumpur. Dan terima kasih kepada anda yang telah menemani Izzy. Izzy menemani anda. Kita teman berteman untuk hari ini. Semoga lagu-lagu yang Izzy putarkan dari pukul 4 petang hingga 8 malam, lagu-lagu kenangan, dapat menceriakan hari anda, InsyaAllah. Dan yang terakhir, lagu penutup untuk kenangan lalu Kuala Lumpur, kita ada lagu Si Malakama 2x2. Tapi Jay tinggalkan anda dengan lagu ini juga. Lagu joget Angan Tak Sudah, JJ. Jadi jaga diri anda baik-baik, okey? Jangan marah-marah. Senyum-senyum selalu. Bye-bye Kuala Lumpur. Assalamualaikum.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau jadikan.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Setiap perjalanan ada kosnya, membantu rakyat terus bergerak.
2: Saya Muhammad Anas.
3: Nama saya Muhammad Rohimi. Saya daripada Gemas.
4: Nama saya Rudi. Saya orang sini, orang Pantai Dalam.
5: Okay, nama saya Muhammad Ali Zazimin. Zambi.
6: Rudi ini bagi saya agak membantu lah saya punya pergerakan harian. Pada dulu, dari 300 turun ke 200. Sekarang naik balik ke 300, lagi baguslah naik. Kalau dengan

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Belanjawan 2027, beri tumpuan ringankan beban, lindungi rakyat. Jerebu, sekolah di Johor ditutup 2 hari mulai esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, beri tumpuan, ringankan beban, lindungi rakyat. Jerebu, sekolah di Johor ditutup 2 hari mulai esok. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

cerita menerusi lagu Curahan Hati Anda setiap Isnin ke Jumaat pukul 9 malam hanya di Neon Neon KL. Ini baru KL.

Ayuh warga kota, jom meriahkan Karnival Citra Penulisan 2026 bertemakan Pena Warisan Inspirasi Perpaduan. Karnival ini berlangsung pada 8 hingga 10 Oktober 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Perpustakaan Negara Malaysia. Hadir beramai-ramai memeriahkan Pesta Buku, sesi tanda tangan penulis, bengkel penulisan kreatif, diskusi penulisan, tayangan drama adaptasi, bazar selera dan jualan rahmah. Serta sesi perkongsian dari buku ke dapur bersama Profesor Datuk Chef Fazli Yaakob. Ayuh datang beramai-ramai, jumpa anda di Karnival Citra Penulisan 2026 Perpustakaan Negara Malaysia.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Setiap perjalanan ada kosnya, membantu rakyat terus bergerak.
2: Saya Muhammad Anas.
3: Nama saya Muhammad Rohimi. Saya daripada Gemas.
4: Nama saya Rudi. Saya orang sini, orang Pantai Dalam.
5: Okay, nama saya Muhammad Ali Zazimin. Zambi.
6: Rudi ini bagi saya sangat membantu lah. Saya punya pergerakan harian. Pada dulu, dari 300 turun ke 200. Sekarang naik balik ke 300. Lagi bagus lah sebenarnya. Kalau isi minyak kereta pun membantu juga. Motor pun membantu juga.
3: Alhamdulillah lah, membantu lah. Kat ni cukup lah untuk ulang alik pergi kerja, balik kerja kan.
4: Penggunaan tu taklah maksimum sangat. Ya, secara jujurnya lah.
5: Membantu lah daripada 200 dah naik balik ke 300 sekarang. So memang sangat membantu lah. Bagi saya yang selalu gunakan ni.
1: Di sebalik setiap bantuan, ada keluarga dan kehidupan yang mahu diteruskan.
6: Kalau boleh dinaikkan lagi, lagi baguslah. Lagi jimat lah saya rasa. Bagi orang yang ulang alik jalanan yang jauh, lagi banyak membantu lah.
3: Harapan kalau boleh minyak tu turun.
4: Kita nak minta lebih-lebih pun tak boleh. Kalau keadaan tu makin membaik, boleh je apa salah yang tambah kan. Kita pun suka.
5: Boleh tambah lagi untuk belanjawan yang akan datang tu. Lagi baiklah untuk rakyat Malaysia ni.
1: Kerana akhirnya, setiap ringgit yang dijimatkan memberi makna kepada kehidupan.

0: saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM.

Ya, Kelas FM, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua dan bawa kita pukul 10.19 minit malam untuk malam ini di Neon KL. Dan anda masih lagi bersama saya menemani anda, menghiburkan anda, Alif Aiman, untuk malam ini di Curan Hati sampai pukul 12.30 malam nanti, okey? Baik, untuk jangka cuaca Map Malaysia untuk hari esok, iaitu esok hari Khamis, iaitu 8 hari bulan 10 2026. Mengikut jangkaan cuaca Map Malaysia sekitar Kuala Lumpur, di sebelah pagi akan terjadinya jerebu, di sebelah petang ribut petir di beberapa tempat dan di sebelah malam pun jerebu. Suhu minimum 24 darjah Celsius dan suhu maksimum mencatatkan 33 darjah Celsius. Nampaknya esok, mengikut jangkaan cuaca Map Malaysia, di sekitar Kuala Lumpur akan terjadi jerebu lagi. Jadi, kepada anda semua kan, kalau kita tengok hari ini pun jerebu yang agak teruk, dan waktu sekarang ini pun mengikutkan statistik indeks jerebu sekarang ini mencatatkan 179 IPU di Kuala Lumpur. Sebenarnya mengikut kadar udara kita ni sangat-sangat juga tak sihat dah kan. Jadi kepada anda, kalau ada ingin melakukan apa-apa kerja yang di luar, pastikan anda membawa pelitup muka anda dan jagalah keselamatan anda. Banyaklah minum air kosong, air kosong, air putih kan. Jagalah di mana-mana sebab jerebu ni banyak juga dia punya bahaya. Jadi apa bahaya dia? Kejap lagi kita cari apa bahaya jerebu ni, okey? Jadi jom kita teruskan lagi untuk malam ini. Lagu-lagu cinta yang terbaik. Kita ada pendengar kita yang bernama Faris daripada Puchong ingin dengarkan lagu daripada Akib bertajuk Inilah Cinta, Musical FM. Ini baru KL.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Sebelum kita nak bercakap tentang kehidupan di Kuala Lumpur, saya rasa kita perlu melihat isu sebenarnya. Maksudnya sama ada kita nak kaitkan dengan angka inflasi. Contoh kalau saya boleh quote sikitlah fakta ya. Berbanding 1.8 pada Julai 2026, kadar inflasi di Kuala Lumpur menyederhana sedikit kepada 2.1 pada Ogos 2026. Dan selepas mencatatkan 2.2 pada bulan sebelumnya, maksudnya pada bulan Julai lah. Jadi kalau kita tengok hari ini, kita boleh katakan inflasi sebenarnya di Kuala Lumpur ni sudah terkawal, tetapi sebenarnya tidak bermaksud bahawa harga kembali kepada paras yang sebelumnya. Dan ini yang kita tengok, ada kenaikan harga barang, kemudian dia terus menghimpit kepada perbelanjaan, especially merujuk kepada kelompok masyarakat yang tinggal di Kuala Lumpur. Dan ini antara kelompok ataupun yang kita kena highlightkan lah. Maksudnya apa sebenarnya tekanan yang kita boleh perhalusi M40 yang tinggal di Kuala Lumpur.
2: Dr. Umi Hamidatun binti Muhammad Sir Fenly, pensyarah kanan, Fakulti Ekonomi dan Muamalat,

Hai, saya Badio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini ba.

Ya kan FM, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua dan bawa kita pukul 11.09 minit malam untuk malam ini di Nian-Nian KL dan juga Curahan Hati KL FM pada malam ini bersama saya Alif Aiman yang akan menemani anda sampai pukul 12.30 malam nanti, okey? Baik, seperti biasa bila kita masuk ke waktu jam yang terakhir ini dan juga waktu ini akan keluarlah muzik latar ini dan juga ini ada daripada pendengar kita yang berkongsi pilihan ataupun curahan hati mereka. Jadi saya memilih daripada Ija dahulu. Ija ingin luahkan kata-katanya, itu bukan ku tak sudi untuk mencinta, cuma hati pernah terluka. Kini ku belajar menerima, tak semua cinta harus bersama. Jika bukan takdir untuk memiliki, biarlah ku reda dan terus melangkah. Jadi Ija ingin dengarkan lagu pilihannya daripada Iklim bertajuk Bukan Ku Tak Sudi. Dan kita ada juga pendengar kita yang bernama Farah. Jadi Farah ingin luahkan curahan hati dari dia, iaitu walaupun satu hari nanti kita hanya tinggal kenangan, kamu tetap menjadi satu-satunya memori yang akan ku simpan rapi selamanya. Terima kasih kerana pernah hadir, pernah membuatku merasa begitu bahagia. Dan terima kasih kerana memberi rasa sedalam ini di hatiku. Mungkin kita bukan untuk selamanya, tetapi apa yang pernah kita rasa akan kekal menjadi sebahagian daripada cerita hidupku yang paling indah. Jadi itulah luahan daripada pendengar kita yang bernama Farah juga. Dan Farah ingin dengarkan lagu daripada Wali Band, Doaku Untukmu Sayang. Jadi jom kita dengarkan lagu ini melalui KLFM 97.2. Ini baru KL.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Secara keseluruhan terdapat lebih 8.2 juta isi rumah di Malaysia ni. Kalau kita kalikan dalam 4 orang dalam satu isi rumah, jumlah penduduk kita boleh tahu dalam lingkungan 32 ataupun 36 juta penduduk di Malaysia ni. Daripada 8.2 juta isi rumah, ada 3.28 juta isi rumah yang di bawah kategori B40, 3.28 juta lagi berada di bawah kategori M40, dan selebihnya 1.64 juta isi rumah berada di bawah kategori D20. Sekarang ni kita nak tahu daripada jumlah ini, ramai yang duduk di Kuala Lumpur. Untuk golongan B40 ini yang tinggal di Kuala Lumpur ini, ada lebih kurang 13% daripada 3.28 juta tadi, 13%. Manakala untuk golongan M40 ada 30%, dan untuk T20 59.0% yang tinggal di Kuala Lumpur. Berapa banyak jumlah wang yang diperlukan oleh seorang individu yang mendiami Kuala Lumpur ini untuk hidup? Ialah 2,600.
2: Profesor Dr. Nazirudin bin Abdullah, Profesor Ekonomi, Jabatan Ekonomi UniKL Business School.

Ya kalau FM, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua. Dan bawa kita pukul 11.33 minit malam. Dan tadi kita telah dengarkan lagu daripada Alpha bertajuk P. Ramlee dan Saloma. Jadi kepada anda sambil-sambil kita tengah layan-layan lagu cinta pada malam ini, anda juga berkesempatan, ada yang juga mempunyai masa berkelapangan tu, boleh datang ke media sosial rasmi KL FM. Seperti di Facebook kita ada KL FM Ini Baru KL. Di Instagram kita ada dua. Di Instagram tak ada dua akaun. Itu TikTok. Instagram kita satu saja account, iaitu KLFM97.2MHZ. Dan di TikTok kita ada dua account, iaitu KLFM Ini Baru KL dan juga KLFM Official. Jadi dekat sana tu boleh anda tengok-tengok info-info yang terkini kami akan kongsi dengan anda, dan juga info-info tentang program yang akan dianjurkan daripada KLFM. Bila-bila masa, kena tengok lah kat sana. Dah tengok tu, follow, okay? Baik, kita teruskan lagi untuk curahan hati pada malam ini. Kita ada pendengar kita yang terakhir yang bernama Hazanat. Jadi ingin meluahkan kata-katanya bersama kita semua. Dan kita pernah tertawa pada cerita yang sederhana, berkongsi rasa dalam ruang yang kecil, dan tanpa sedar kalian telah menjadi sebahagian daripada cerita hidup ini. Kerana mungkin kita tidak lagi bertemu seperti dahulu, namun setiap nama, setiap tawa dan setiap detik yang pernah tercipta akan tetap hidup di sudut hati yang paling dalam. Jika suatu hari nanti kita saling merindui, pandanglah kembali pada kenangan, kerana di situlah kita pernah bersama, dan di situlah hati ini akan sentiasa menemukan kalian. Jadi mungkin Hazanat meluahkan tentang sahabat-sahabat dia, mungkin akan ingin dengarkan lagu daripada Sheila Hamzah bertajuk Memori, tercipta melalui KLFM. Ini Baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Video tu lah kita ni, adik kita bawa ibu dia naik motor. Mungkin nak ke pergi kedai ke, ada nak ke mana-mana. Tapi masa tu keadaan hujan, dan dia kata kalau lah dia ada kereta, tak adalah ibu dia basah kat belakang tu. Tapi nampak happy.
2: Nampak happy. Sebenarnya kebahagiaan dia tu tidak bergantung kepada harta. Yang penting kebersamaan tu. Tapi tak salah lah cerita-cerita adik ni nak memberikan kemewahan kepada ibunya.
1: Nur Syafiq Osman.
2: Nur Syafiq Osman.
1: Selamatlah hari lahir yang ketut.
2: Yang ketut.
1: Semoga murah rezeki, panjang umurnya, diberi kesihatan yang baik dan diberikan jodoh.
2: InsyaAllah. Okay, terima kasihlah kepada anda yang terus menyokong kejayaan saya, yang terus mendoakan saya sentiasa sihat dan juga dapat berjalan di kehidupan ini lah. Dan semoga saya dipanjangkan umur lagi.
1: Amin. Ya InsyaAllah.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

Ya, lagu persembahan Agnes Monica bertajuk Tiada Logika telah menghiburkan kita, membawa kita pukul 11.47 minit malam. Dan lagu itu tadi telah membawa saya ke penghujung tugasan saya untuk malam ini di Neon KL dan juga Curahan Hati KL FM daripada pukul 8 malam tadi sampailah pukul 12 tengah malam. Sat saja lagi saya menemani anda, menghiburkan anda, dan juga terima kasih kerana setia mendengar kami di 97.2 frekuensi KL FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Dan esok pagi anda akan bersama dengan duo rentak pagi KL. Semestinya esok pagi anda akan bersama dengan Anne Diana dan juga Kulin yang akan menemani anda seawal pukul 6 pagi sampailah pukul 10 pagi. Okey, dan saya akan kembali pada hari Sabtu nanti untuk hujung minggu KL fasa yang ketiga seperti biasa daripada pukul 6 petang sampai pukul 12.30 malam. Kita jumpa Sabtu. Okey, saya tinggalkan anda dengan lagu Datuk Sri Sultan Haliza, Kesuma. Bye-bye KL. Assalamualaikum. Peace ya.

Masih tak tidur malam? Malam kan masih muda. Rest and relax di KLFM. Ini baru KL.

0: RNR KL. Tak tidur malam, malam masih muda.
1: Hello, you busy tak malam ni? Jom keluar.

0: KLFM selalu akan buat anda rasa gembira sepanjang masa.
1: Jom dengar lagu-lagu paling gempak dalam setiap segmen. Ada juga ruang permintaan lagu.
0: Lagi satu, kami selalu buat live di TikTok KLFM Official. Ha, bolehlah chit-chat dengan DJ sepanjang masa.
1: KLFM special kan? Mestilah.
0: KLFM, ini baru KL.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam. Kelab Jiwa.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTN.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi Kuala Lumpur. Yang pastinya anda sedang mendengarkan Rentak Pagi KL dan pertemuan kita pada hari ini, hari Khamis 8 Oktober 2026, bertemankan saya Kulin dan juga Anne Dayana.
1: Baik, sebelum kita nak mulakan Rentak Pagi KL kita hari ini, kita sampaikan dulu waktu solat untuk sepanjang hari 8 Oktober 2026 bersamaan 26 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu subuh tepat pada pukul 5.52 minit pagi, dan hari ini syuruk 6.58 minit pagi, zuhur 1.04 minit tengah hari, asar 4.17 minit petang, maghrib 7.04 minit malam, isyak 8.14 minit malam.
0: Ya, semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dipermudahkan segala urusan yang ada. Ya. Dan hari Khamis ni rasa tak ada Tuesday blues, tak ada.
1: Tak ada. Thursday blues tak ada sebab kita dah nak ujung minggu. Lagi satu hari nak masuk hari Sabtu dan Ahad, mestilah hari yang bergembira.
0: Betul.
1: Tapi saya macam dah lama tak jumpa Kulin.
0: Saya rasa dah seminggu dah saya tak jumpa Anaya.
1: Tapi kita nak meneruskan hari ni, pagi ni Kulin. Sebab selalu dah 3 hari saya berkonti dengan AP Syafiq. Satu hari satu kata.
0: Okey, apa dia tu?
1: Hari ni kita nak kongsikan tabah. Tabah bukan maksud kita tak pernah lemah, tetapi kita memilih untuk terus melangkah walaupun hati itu jatuh. Dan tabah itu bukan menangis, tetapi tetap percaya bahawa selepas susah ada ruang untuk kita bahagia.
0: Ya, betul. Saya mendengar kata-kata tu, setuju, saya setuju. Pagi ni rasa semangat sikit.
1: Oh, selepas, dapat menaikkan semangat.
0: Selepas mendengarkan kata-kata yang positif
1: tu. InsyaAllah.
0: Baik, selepas ini insyaAllah banyak je info-info yang kami nak kongsikan kepada anda, dan juga lagu-lagu yang best-best menemani perjalanan waktu anda pada pagi ini. Dan ini dah Ma'wi featuring Dato' S. Mizal dengan tajuk lagunya Al-Haq.
1: Rentak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Ambil tahu. Ambil tahu.
1: Baik, itu lagu persembahan Anita Sarawak dengan Sexist, baru saja menghiburkan anda di Rentak Pagi KL. Dan hari ini menerusi Ambil Tahu, kita nak kongsikan mengenai hukuman untuk bagi mereka ni. Sebab sekarang ni tengah hype lah, tengah orang kata banyak kejadian kemalangan diakibatkan disebabkan pemandu mabuk.
2: Jadi sebenarnya benda ni bukannya sekali dua jadi, dah terlalu banyak
1: terlalu banyak.
2: Lepas tu bukan setakat dia kemalangan tu bukannya hanya berlaku pada dia. Tapi bila dah melanggar kenderaan orang lain, meragut nyawa orang lain, benda ni bukan satu benda yang ringan dah sebenarnya. Memang patut dianggap serius.
1: Nah, cuba kita bayangkan ya, mangsa yang akibat daripada kemalangan dari pemandu mabuk ni, hilang macam isteri kehilangan suami, kalau suami kehilangan isteri, anak kehilangan ibu ayah. Ada yang terselamat tapi mungkin mengalami kecacatan kekal dan hilang pekerjaan yang memerlukan rawatan serta rehabilitasi bertahun-tahun. Ini yang kita concernkan kan. Jadi apa yang terjadi kepada siapa yang menanggung hidup mangsa dan keluarganya, dan hukuman sedia ada sekarang ni di bawah Seksyen 44 Akta Pengangkutan Jalan 1987, pemandu di bawah pengaruh alkohol dan dadah yang menyebabkan kematian boleh berdepan dengan penjara 10 hingga 15 tahun bagi sabitan pertama dan denda RM50,000 hingga RM100,000, dan juga dia boleh kehilangan kelayakan memandu.
2: Ya, betul. Kalau bagi kesalahan yang berulang kali, hukumannya boleh meningkat sehingga 20 tahun penjara dan denda sehingga RM150,000 Malaysia. Dan selepas persalahan masuk penjara dan bayar denda kepada kerajaan, satu persoalan masih lagi tinggal. Bagaimana dengan mangsa dan keluarganya?
1: Dan sekarang ni kerajaan secara dasar bersetuju untuk memindahlah Akta 333 ni bagi membolehkan mahkamah memerintahkan pesalah membayar pampasan kepada mangsa atau waris sebagai tambahan untuk hukuman jenayah sedia ada. Dan cadangan ini dia masih lagi perlu melalui proses pindahan undang-undang sebelum berkuat kuasa sepenuhnya lah. Jadi kita pun nak tahulah, ramai ke yang menyokong cadangan ini, dan antara perkara yang wajar dipertimbangkan ialah kos rawatan dan rehabilitasi, kehilangan pendapatan, kecacatan kekal, kehilangan pencari nafkah serta keperluan anak atau tanggungan yang ditinggalkan.
2: Ya, pada masa yang yang samalah kan, perlu ada mekanisme yang jelas jika pesalah tidak mempunyai kemampuan kewangan untuk membayar pampasan. Dan pampasan ini juga tidak seharusnya melemahkan hak mangsa mendapatkan perlindungan melalui insurans atau tuntutan sivil yang berkaitan. Dan pada akhirnya pampasan tetap bukan pengganti kepada pencegahan. Jadi kepada anda semua, penguatkuasa ni perlu konsisten lah sebenarnya kan, untuk pilihan e-hailing atau driver yang perlu menjadi budaya untuk tidak mengambil sebarang benda-benda yang boleh memabukkan dan boleh menghayalkan.
1: Nah, itulah kan, sebab apa, kena sentiasa bertimbang rasa lah. Dan kalau anda rasa malam tu atau anda minum kan, kita tak tahu, ini untuk orang yang bukan Islam lah. Kalau minum, jangan memandu. Tolong panggil e-hailing atau panggil rakan-rakan untuk memandu untuk anda lah.
2: Ya, betul. Itu saya setuju. Jadi kepada anda semua, pastikan sebelum memandu tu, jangan ambil perkara yang terlarang, yang dilarang. Benda ni tak boleh. Sebab apa? Sebab bukan setakat membahayakan nyawa kita saja, tapi boleh membahayakan pengguna jalan lain yang tidak berdosa.
1: Fikirkan jugalah kesan kepada keluarga mangsa yang mungkin kekal seumur hidup mereka ni untuk menanggung akibat daripada anda ni, pemandu mabuk yang mengakibatkan kemalangan.
2: Ya, betul. Dan ini dah, selepas ini insyaAllah banyak je info yang kami nak kongsikan kepada anda semua, insyaAllah bermanfaat. Dan sekarang ini kita nak berhibur dulu dengan lagu daripada Aziz dengan tajuk lagunya Alasanmu. Jangan bagi alasan,
1: jangan bagi alasan
2: ya.
1: Bagi ni ya, Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Bantuan sampai, beban terasa ringan.
2: Ya, nama saya Elena.
3: Hai, nama saya Azlamat.
4: Saya Muhammad Ajai Kebi Ahmad. Saya daripada Etatulia.
5: Nama saya Grace Aisyah Kedayat.
1: Pelbagai inisiatif Kerajaan Madani terus memberi manfaat, terutama dalam membantu rakyat mengurus keperluan seharian.
6: Dengan bantuan kerajaan yang saya dapat untuk anak sekolah, sangat membantu lah. Sebab anak sekolah saya kurang. Untuk dua sisi, memang banyak membantu daripada segi pakaian sekolah dan juga bulan dan pemeringan.
3: Saya dapat menikmatilah Sara, iaitu Mai Kasih kan, Guti 95. Macam Sara tu, dapatlah kita berbelanja barang keperluan harian seperti yang ada anak kecil dapat beli pampers, telur, makanan asas lah.
4: Saya telah dapat voucher 100 daripada sekolah menengah SMK Taman Mutiara. Dapat voucher 100 tu saya boleh beli buku yang saya minat. Contohnya masa sejarah, matematik dan sains.
5: Manfaat yang saya dapat daripada belanjawan, sudah pastilah penjawat awam dia menerima kenaikan gaji. Bagi saya memberikan satu harapan ataupun makna besar buat penjawat awam kerana lama sudah tak ada kenaikan gaji.
1: Bila belanjawan diumumkan, harapan rakyat pun ikut disandar.
6: Harapan untuk 2007 agar kekalalah ataupun dapat lebih banyak membantu untuk kami yang kekurangan macam ini.
3: Belanjawan akan datang ni pun saya percaya kerajaan komited akan memberi lagi kemudahan dan dapat membantu rakyat dengan lebih baik.
4: Harapan saya 2027 supaya kita dapat lebih sekilas dalam 150 kan, supaya kita dapat membeli lagi subjek yang kita minat.
5: Untuk penjawat awam sendiri ada kemudahan cuti belajar untuk mereka yang contohnya diploma tapi ada pegangan degree untuk menyambung pelajaran cuti belajar juga.
1: Inilah suara rakyat untuk Belanjawan 2027.

0: Aduh, sakit kepala pagi-pagi ni nak pergi kerja lah, nak hantar anak lah. Eh, jangan eh. Kita kena semangat tau.
1: Ada yang sakit kepala disebabkan jerbu.
0: Betul. Jadi kepada anda semua, pastikan kalau nak hantar anak-anak ke sekolah, masih lagi kawasan anda tu sekolah dia buka, pastikan anak-anak anda tu pakai mask yang berkualiti. Antara mask yang berkualiti yang anda boleh cari di pasaran adalah N95 ataupun KN95, supaya bila anak-anak kita ni ataupun kita sendiri hirup udara ni, orang kata bersih sikit lah.
1: Sebab indeks pencemaran ketika ni masih lagi tinggi. Dan kita nak kongsikan dulu jangkaan cuaca untuk sepanjang hari ini, hari Khamis 8 Oktober 2026. Pagi ini jerebu, di sebelah petang dijangkakan ribut petir di beberapa tempat, di sebelah malam jerebu dengan suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius. Jadi sentiasa jaga kesihatan diri anda, diri anda, keluarga, anak-anak lah yang paling penting. Macam Kulin bagi tahu tadi, kalau anak pergi sekolah, bekalkan mask, pagi yang mask yang betul lah, yang orang kata mengikut piawaian.
0: Betul. Dan sebenarnya ada satu video di thread yang dikongsikan oleh pengguna thread sendiri lah kan. Kita sebenarnya dah sebulan tau menghirup udara yang tak segar ni.
1: Rasanya macam inilah yang paling lama.
0: Paling lama sebenarnya.
1: Inilah jangka masa untuk jerebu untuk kembali pulih ni. Rasanya terlalu lama.
0: Betul.
1: Kita doakan yang terbaik. Semoga udara kembali bersih. Kalau hujan tu rasanya kita bersyukur jugalah kan.
0: Ya.
1: Jadi dapat clearkan udara-udara yang kotor yang ada.
0: Betul-betul. Jadi kepada anda semua, kalau hujan, jangan pula kata asyik hujannya. Janganlah. Sebenarnya kita kena sentiasa bersyukurlah.
1: Ya. Okey, jom kita terus berhibur lagu dari persembahan siapa ni, Kulin?
0: Farah Hazel featuring Aiman Tino. Ini adik-beradik.
1: Adik-beradik.
0: Dengan tajuk lagunya, Terasa Cinta.
1: Rentak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Itu dia lagu persembahan Insomniac dengan Reminisasi, baru saja menghiburkan anda. Jangan lupa untuk pergi ke fanpage kami KLFM Ini Baru KL dan follow semua media sosial KLFM, tak kira lah Facebook, Instagram, TikTok dan juga YouTube channel kami. Jangan lupa untuk subscribe. Kalau nak tengok Pulin dengan Putra Azwan, selalu ada dalam YouTube channel.
1: Betul. Kita sentiasa interview temu bual artis-artis tanah air yang baru nak mencipta nama ataupun yang dah lama pun mencipta lama. Ada album-album baru, ada lagu-lagu baru yang nak dikeluarkan. Waktu tu lah anda boleh tonton.
0: Dan hari ni kalau pergi ke fanpage kami, tengok tiga video tular yang kami muat naik. Ada tiga cerita, ada cerita F1 Gulin. Siapa yang pergi F1 hari tu, oh jam dia bukan bukan apa orang kata, bukan alang-alang. Sebab saya tersekat juga dekat situ. Sebab saya terlupa rupanya F1 berlangsung. Dan juga kita ada cerita pasal bapak yang orang kata kalau bapak ni banker lah. Kalau bapak dah gaji, kita kena urut-urut sikit dada bapak tu.
1: Kenapa ya?
0: Belanja.
1: Ya, betul. Dan ada juga kisah tentang investment paling berbaloi.
0: Apakah investmentnya? Pergi tengok video kita. Sebentar lagi selepas berita utama 7 pagi, kita akan kembali bersama anda untuk jam kedua Rentak Pagi KL.
1: Ya, dan sekarang ini kita nak berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada kumpulan Raufish, The Bomb.
0: Ya, KLFM.
1: Ini Ber KL.

Jerebu semua sekolah di Johor ditutup 2 hari. Belanjawan 2027, pertumbuhan ekonomi diterjemah kepada rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

baru KL. Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: Baik, kita mulakan info trafik di Lebuh Raya. Kesas trafik perlahan ketika ini dari Jalan Kewajipan Susur ke Subang, dan juga trafik ketika ini sesak selepas keluar Plaza Tol Sungai Besi ke pusat bandar, dan di Lebuh Raya Best Raya trafik perlahan ketika ini di dari UPM ke Tolls Main Utara, dari Kampung Malaysia ke Kuchai, Salat Selatan ke pusat bandar, dan juga Jalan Susur ke Jalan Istana. Jika anda ada info trafik yang ingin dikongsikan bersama dengan kami, 013-3097-972.
1: Ya, assalamualaikum dan selamat pagi Kuala Lumpur. Yang pastinya anda sedang mendengarkan Rentak Pagi KL, dan kembali lagi bertemankan saya Kulin dan juga Enayana ya, di pagi anda.
0: Selamat pagi orang KL, orang yang bukan duduk dekat KL juga pun kita ucapkan selamat pagi. Dan kita kongsikan jugalah Kuala Lumpur ketika ini masih lagi jerbu. Mm-mm. Dengan catatan IPU, Indeks Pencemaran Udara di Kuala Lumpur ni mencatatkan 168. Yo. Ini sangat tidak sihat, betul, jadi betul. Hati-hati jugalah kepada anda hari ini.
1: Ya, dan ada waktu Kulin tengah memandu nak pulang ke rumah ni. Yalah. Waktu tu memang dah petang dah. Tengah hari tak silap. Tengah hari ke petang macam tu. Tapi keadaan dah memang orang kata redup, terlalu redup yang tak nampak jalan. Saya rasa macam kat Cameron.
0: Macam kat Cameron.
1: Yo, ya
0: awak
1: Allah.
0: Kata dekat Cameron. Kalau Epi Syafiq, dia kata dekat janda baik.
1: Janda
0: saya
1: baik.
0: Saya tak tahulah mungkin kita janda.
1: Risau kita Epi Syafiq ni.
0: Okey. Tapi saya nak bagi tahulah untuk anda kan, musim jerebu ni. Kalau boleh jangan buka tingkap.
1: Betul.
0: Kalau kat rumah tu tutup tingkap, duduk dalam, sebab kita nak kekalkan udara di dalam rumah tu biar bersih.
1: Ya, dan lagi satu, kalau anda ada penapis udara, lagi orang kata lagi baiklah sebenarnya kan. Sebab kita faham, pintu dah tutup, tingkap dah tutup, tapi kenapa masih lagi jerobo tu masuk? Ialah kita kan ada corong-corong udara tu kan. Semestinya lah udara luar tu akan masuk juga.
0: Kalau ada boleh guna, kalau tak ada kita buat langkah-langkah yang kita boleh cegah supaya udara tak masuk ke dalam yang kotor lah. Yang sedang memandu, hati-hati memandu. Yang tak memandu boleh tengok video tular kita. Ada 3 video tular. Sebentar lagi video tular yang pertama kita nak kongsikan mengenai F1 yang berlangsung di SIC.
1: Dan ada juga investment yang menarik.
0: Yang menarik.
1: Kalau nak tahu ini video tentang apa, anda boleh singgah ke Facebook KLFM. Tinggalkan komen-komen anda. Dan sementara saja lagi kita nak bacakan satu persatu.
0: Baik, jom kita terus berhibur lagu persembahan
1: Siti Nordana dan Syura dengan tajuk lagunya Bakawali.
0: Ya, Rentak Pagi KL.
1: Ini ber KL.

0: ever. Dengan tenaga fotografi yang saya bersedia, setiap senyuman, setiap momen, setiap cerita dirakam dengan penuh warna dan rasa.
1: Di balik tabir, ada jiwa kreatif yang bekerja tanpa henti.
2: Mengabadikan kenangan untuk pendengar kota.
3: Lights, camera, action.
4: Kami dari Kongsi Seni, sentiasa layan KLFM. Ini Bagi KL.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Ya, baru-baru ni kan baru saja berlangsung di Lita Antarabangsa Sepang SIC di mana menjadi tuan rumah bagi Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix pada 2 hingga 4 Oktober yang lepas, dan perlumbaan ini diadakan di Malaysia selepas GP Bahrain dipindahkan sementara dari Timur Tengah ekoran ketegangan geopolitik mereka lah. Jadi berlangsung di Malaysia di SIC ni ceritanya dalam video tular kita ni dekat Lita Sepang. Tapi bukanlah pemandu F1 kita nak cerita.
2: Kita nak cerita tentang seorang adik ini kan. Memang orang kata dia menikmati jugalah F1 ni. Tapi lagilah orang kata menarik minat dia adalah serangga yang berada di sekitar tempat yang dia duduk.
1: Sebab yelah, mungkin adik, dua beradik ni, dia tak minat pun nak tengok kereta dia sebenarnya bapak dia bawa pergi, dia ikut je lah. Tapi yang mencuri perhatian mereka ni serangga yang ada dekat Lita tu, katanya tangkap belalang.
2: Kalau kita boleh tengok lah kan, adik ni tangkap belalang guna topi.
1: Topi tu harga dia bukan
2: biasa-biasa.
1: Tak murah, tak mahal, tapi memang mahal lah. Dikatakan mencecah lah RM300 je.
2: Adik kalau nak tangkap belalang, topi bagi akak dia.
1: Tapi itulah, dia tengok nampak macam seronok lah. Orang kata orang lain tengah sibuk tengok kereta yang lalu, dia tak kisah. Apa nak jadi, tangkap belalang lagi best.
2: Tapi orang kata itu antara gelagat yang kita boleh tengok di Lita Sepang lah. Sebenarnya banyak gelagat-gelagat yang mencuit hati. Antaranya yang Kulin tengok lalu dekat FYP kan, abang ni boleh pula duduk dekat tika, dekat atas rumput tu. Dia cubanya nak menglongsor, naik tika tu ke bawah. Menglongsor.
1: Dan main slide pula kat situ lah.
2: Tapi yang menariknya, ada beberapa angle daripada abang ni sendiri. Daripada orang yang seberang jalan pun ada record ada abang juga. Daripada belakang dia, kiri kanan, saya rasa abang ni artis.
1: Jadi abang ni mendonia lah.
2: Ya, mendonia.
1: Dia tu lah, apa yang terjadi dekat Lita Sepang hari tu memang mencuri perhatian lah. Macam-macam cerita lagi ada yang kita tengok dekat Medsos. Tapi hari ni kita pilih ni lah cerita adik kita. Tangkap belalang.
2: Tapi itulah, adik ni pun comel juga. Kita nak tahulah adik belalang apa yang adik tangkap. Sebentar saja lagi kita nak bacakan komen-komen daripada anda semua berkenaan dengan video tular kita yang pertama. Dan kepada anda yang baru saja mendengarkan kami, kami dah pun membuat 3 video tular. Jadi kepada anda, singgah-singgah lah kan.
1: Jom kita nak berhibur dulu sementara kita nak bacakan komen sebentar saja lagi.
2: Dan sekarang ini kita nak berhibur dengan lagu Afiq Syazwan dengan tajuk lagunya Kepak Kepuk. Ini lagu baru.
1: Ini kalau dengar ni rasa macam nak kahwin. Yang dah kahwin jangan nak kahwin lagi lah.
2: Awas.
1: Kita bagi orang yang single.
2: Awas. Rentak bagi KL.
1: Ini baru KL.

0: yang tular. Apa yang tular?
1: Ya, apa yang tular pada pagi ini berkenaan dengan seorang adik ni. Dia pergi tengok F1. Okey, tiket F1 ni bukan calang-calang lah seperti mana yang kita tahu.
2: Awak pergi ke Gulin?
1: Oh, tak pergi. Walaupun rumah saya 5 minit je, tapi saya tak pergilah sebab saya bekerja. Okey, bila kita boleh tengok adik ni kan, dia lebih memilih untuk menangkap belalang daripada dia nak tengok F1 tu sendiri.
2: Ya, dan kita nak kongsikan jugalah jumlah penonton ya. Seramai 2,261,000 penonton yang hadir sepanjang acara di SIC, termasuklah 103,000 penonton pada hari perlumbaan sebenar. Ini telah memecahkan rekod terdahulu lah sebanyak 126,690 penonton pada tahun 2008. Adik ni antara salah seorang lah yang memecahkan rekod.
1: Adik ni memang beruntung lah.
2: Memang mendunia. Tapi dia tak tengok pun perlawanan yang berlangsung.
1: Adik bagi tiket tu kat akak dia. Akak nak tengok Kimi.
2: Biar akak yang uruskan semua ni.
1: Ya, akak tengok Kimi dari jauh dia. Akak memang betul-betul cuci mata dia.
2: Okey, kita nak bacakan komen ini. Komen daripada Muhammad Nazif. Dia kata, hebat brother ni. Bayar mahal-mahal semata-mata nak tengok adik ni tangkap belalang.
1: Dia cakap dekat abang yang tengah rakam rekod adik-adik ni. Dan ada juga daripada Cik Zal Inspirus. Katanya berkaki ayam tu yang mahal. Jarang dapat tangkap belalang dengan kereta F1 jadi background. Murah rezeki orang tua mereka.
2: Ya. Okey, ini komen daripada Amir Hakimi. Bukan Kimi pemain F1.
1: Kenapa eh?
2: Okey, biarlah dia rasa zaman kanak-kanak sebab sekarang ni ramai nak main gadget je.
1: Dan ada juga daripada Ulat Beluncas, katanya dulu tangkap belalang buat umpan ikan puyuh.
2: Dan ini komen daripada Pejuang Kemenangan. Dia kata letak belalang kat topi tu yang mahal tu.
1: Topi tu dahlah mahal.
2: Harganya katanya RM300.
1: Yo.
2: Dia buat gitu je kan.
1: Tapi cantik topi tu. Dan ada juga daripada Acin, katanya uncle pun pernah buat macam tu dekat situ. Jangan risau, Mak Saleh tengok uncle dengan arwah adik uncle buat apa. Last-last dia orang ikut sekali.
2: Tapi ni kita nak bacakan juga ni komen dekat Facebook ni. Baru je masuk Muhammad Izwan. Dia kata Sepang Bugs, inilah yang buat kereta terhenti masa formation lap lari tu. Enjoy lah adik-adik. Memang agaknya ketika tu banyak serangga-serangga kat sana.
1: Tapi kalau kita boleh tengok lah pemandangan ketika Formula 1 tu berlaku kan. Orang kata cantik. Saya tengok shoot-shoot yang ada kan, macam shot-shot yang ada mereka kongsikan. Cantik lah. Kita memang mendonya.
2: Okay, kita nak masuk video tular kita yang kedua. Ini baik-baik ni ada makna ni Kudin.
1: Kenapa eh?
2: Sebab katanya bapak dalam video tular ni dah gaji. Bila bapak dia dah gaji, biasalah anak-anak kan, bila tahu bapak dah gaji, time tu lah picit-picit badan. Gosok-gosok bapak dia. Nak bedek-bedek lah orang kata. Nak minta belanja. Kulin buat macam tu tak kat bapak Kulin?
1: Tak, saya memang minta terus.
2: Tak ada berselindung ya?
1: Tak ada berselindung. Kita hanya jenis straight forward.
2: Maksudnya awak ni masih lagi menggunakan dana PAMA.
1: Biasalah, sebab saya belum kahwin kan.
2: Pa and Ma.
1: Jadi PAMA tu masih lagi orang kata di sisi saya.
2: Okey. Sebentar lagi kita bacakan komen daripada anda semua. Jom kita nak layan lagu ini Kulin.
1: Lagu nyanyian daripada Tulus dengan tajuk lagunya Teh Hijau.
2: Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Bantuan tersedia, rakyat terbela.
2: Saya Suhaila Binti Osman.
3: Saya Apis Rizwan.
4: Anak saya Muhammad Azim bin Azam.
5: Saya Surani Rayyan.
6: Saya Azmal Insul Ismail.
1: Belanjawan 2026 sudah pun melalui fasa pelaksanaannya.
2: Okay, daripada bantuan kerajaan tu sangat memudahkan saya lah, daripada macam contohnya kalau dalam kesusahan, okay, kita dapat gunakan MySara ataupun MyBuki tu lah.
3: Kalau kita tengok dengan suasana harga petrol yang agak mendadak sekarang ini, tapi dekat Malaysia ada Budi 95, kita ada subsidi daripada kerajaan, ianya sangat membantu.
4: Saya menerima bantuan MySara dari Bujang. Kebaikan yang saya dapat daripada bantuan ini sebagai seorang pelajar, benda itu sangat membantu lah.
2: Saya rasa Jualan Rahman ni memberi manfaat yang baik untuk pelawat awam, dan kita dapat membeli dengan harga yang lebih murah lah.
6: Untuk bajet Oras ni, kerajaan memberi dana pembangunan dan juga pendidikan, dan saya harap pada tahun ini lebih kepada dana pendidikan lah.
1: Kini perhatian beralih kepada Belanjawan 2027.
2: Harapan untuk peniaga kecil macam kami, kami mengharapkan dapat bantuan daripada kerajaan dengan cara yang lebih mudah. Tidak banyak proses yang perlu kami lakukan untuk mendapatkan bantuan.
3: Saya harap untuk Belanjawan 2027 bagi Budi 95 ni akan ditingkatkan lagi daripada 300, mungkin akan naik ke 400-500.
4: Kita boleh memperluaskan lah dari segi sekarang ni kan peruntukan bantuan tu secara menyeluruh, barang-barang pun tertentu saja. Jadi kita nak benda tu diperluaskan.
2: Diperbanyakkan lagi Jualan-Jualan Rahmah ni di serata tempat, bukan hanya di premis-premis kerajaan tetapi turut di ataupun diperluaskan di tempat-tempat yang lain juga.
6: Banyak masyarakat anak-anak orasi yang tidak dapat lagi menerima dana pendidikan. Tapi alhamdulillah, apapun kerajaan harap giatkan untuk anak-anak orasi yang tidak berjaya kali ini, terlebih pada TBS.
1: Manfaat 2026 diteruskan, harapan rakyat disuarakan untuk 2027.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Ya, itu dah Nabila Razali dengan cukup sampai di sini. Ini kalau ayah Hani ni boleh cakap cukup, cukup. Jangan tepuk-tepuk dia ke, jangan urut-urut dia. Mesti ada orang kata udang di sebalik ni.
2: Ini mesti ada yang nak lah ni. Kan duk urut-urut, dah tahu ayahnya dah gaji hari ni. Time tu lah baik dia extra sikit kan.
1: Yeah.
2: Okay, kita bacakan komen. Ini Halim Hafizi, dia kata, nah, dia panggil banker terus. Abah dia minum kopi harga RM2.50. Anak punya kopi RM25. Siap ada topping whipped cream lagi.
1: Yeah, dan ada juga daripada Ina Kaki, katanya, amboi, cek kaki banker sampai ke poket. Yeah, kalau kita boleh tengok video tu lah ni kan. Sampai ke poket dia tepuk-tepuknya. Kita nak tengok lah berapa berapa banyak yang berkepuk-kepuk tu.
2: Tapi seronok lah tengok kan.
1: Yeah.
2: Okay, ini komen daripada Muhammad Khairul Hamidi. Dia kata, dengan anak perempuan ni, ayah memang lemah sikit.
1: Ni Zaria Twins kata, lalas kat bank, abah, mak kau yang pegang.
2: Apa pun tak dapat lepas tu kan. Okay, ini komen daripada Nur Aizan Alam Shah. Dia kata, yang kipas lebih sikit tu anak nombor dua ke? Tak pun bongsu, siap peluk-peluk, seluk-seluk poket, nak tengok abah bawa wallet ke tak ni.
1: Selalunya yang bongsu. Dan ada juga komen yang terakhir daripada Mia Jakmaat, katanya, terbayang anak-anak aku dengan bapak dorang nanti.
2: Tapi Kulin tak buat macam ni, dia minta je straight forward. Nak duit sikit.
1: Tapi kalau saya ni kan, nampak duit macam tercicir ke dekat rumah ke kat rumah ke, saya akan ambil, saya akan bagi bapak saya. Saya tak ambil lah. Tapi kalau nak duit tu, betul-betul meminta. Abah nak ni, bah, abah nak ni.
2: Tapi saya ada juga perangai macam yang adik-adik kita dalam video ni. Bila saya tahu je bapak saya nak gaji, time tu, abah nak suruh buat apa? Lipat kain boleh, basuh kain boleh, semua boleh.
1: Oh, saya tak nak buat kerja, saya nak duit.
2: Okay, saya tak ada video tu lah kita. Yang kedua ni memang comel lah anak dengan ayah ni. Jom kita nak masuk video tu lah kita yang ketiga. Ini masih lagi cerita mengenai seorang anak dan ayah. Inilah investment yang paling berbaloi, orang kata.
1: Kalau kita boleh tengok lah kan, anak panggil balik selalunya. Kalau isteri yang panggil balik, suami pergi mancing ke, lepak dengan kawan-kawan ke, ada je jawapannya. Nantilah yang, alah tengah lepak ni ya. Alah, baru mancing ni yang, baru nak dapat ikan. Tapi kalau ada anak-anak, tak kisahlah anak kita perempuan ke lelaki ke, bila kita tarik je ayah kita, auto ayah ikut.
2: Ayah ikut. Tapi mak dia bijak lah. Sebab kalau mak dia yang pergi, lain cerita. Dia hantar anak dia pergi tarik ayah dia tengah berborak dengan rakan-rakan kat luar kereta ni. So cepat sikit. Kita dalam kereta ni mungkin dah panas, dah lapor kan. Ayah dia boleh pula santai-santai borak dengan kawan-kawan. Tapi itu dalam video tulang ni memang sempoi. Adik ni tarik abang tu, bawa masuk dalam kereta.
1: Ni investment paling berbaloi. Tapi kena tunggu 2-3 tahun dulu. 3-4 tahun dulu baru boleh digunakan.
2: Invest lebih sikit. Dah umur dah elok, boleh berjalan, pergi buat kerja ni.
1: Baik, itu dia video tular kita yang ketiga. Dan sebentar saja lagi kita nak bacakan komen-komen daripada anda semua. Dan sekarang ini kita nak berhibur dengan Sonowan featuring Zizan Razak dengan tajuk lagunya Cintaku.
2: Ya, Rentak Pagi KL.
1: Ini Baru KL.
3: Zizan, katelo hello, hey, Sona, sing it.